0: taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman. Termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini cuma tiga juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama penduduk pokoknya keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia
12: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
14: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi. Setelah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, dan jangan lewatkan di pukul 8 pagi nanti ada pesta bola dunia yang mana Meksiko akan melawan Ekuador.

Brigjen Pro 1 RRI Palangkaraya. Berikut kami sampaikan berita panggilan. Berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan kepada Sayati sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 68 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 15 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Teguh Sumarno sebagai penggugat lawan Sayati sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Sayati sebagai tergugat di mana saja berada untuk diketahui sebagaimana mestinya. Dan pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya pagi. Pendengar, hari ini tanggal 1 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Bayangkara di mana pendengar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara 2026. Yang mana ini merupakan Hari Kepolisian Nasional. Pendengar, Hari Bayangkara adalah Hari Kepolisian Nasional. Peringatan ini memang merujuk pada momentum terbitnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Jadi melalui aturan tersebut, kepolisian yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya, pendengar, selain itu aturan tersebut juga menjadi tonggak penyatuan kepolisian yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah menjadi satu kesatuan nasional. Ya, pendengar, kalau kita menelik ya sejarah Hari Bayangkara, dikutip dari laman resmi Polri, istilah Bayangkara memang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Yang mana saat itu Patih Gadjah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara. Pasukan ini bertugas untuk menjaga keselamatan raja serta melindungi kerajaan. Istilah tersebut kemudian digunakan Polri sebagai simbol pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan ini bermula dari keberadaan pasukan-pasukan jaga. Pasukan tersebut direkrut dari kalangan pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1867 pendengar, sejumlah warga Eropa di Semarang ini merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Jadi dalam sistem pemerintahan kolonial saat itu, wewenang operasional kepolisian ini berada di tangan residen yang dibantu oleh asisten residen. Sementara itu pendengar, ada Reg Politici ya atau polisi hukum ini bertanggung jawab kepada Proseror General atau Jaksa Agung yang mana pada masa Hindia Belanda terdapat beberapa bentuk kepolisian. Ada Veld Politici ya, ada Veld Politici

Sementara, walaupun masyarakat atau warga pribumi ini tidak diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi dalam kolonial, dalam kepolisian kolonial, jabatan seperti Hofagen atau Bintara, kemudian juga Inspektur Van Politie dan Komisaris Van Politie ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Bagi pribumi, jabatan yang tersedia ini ada Mantri Polisi saat itu, kemudian ada Asisten Wedana dan juga Wedana Polisi, yang mana kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk pada periode 1897 hingga 1920 kemudian menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, pendengar, wilayah kepolisian juga dibagi ke dalam beberapa daerah. Ada Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kemudian Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, sedangkan Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Berbeda dengan masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang, tentu kepolisian ini mulai dipimpin oleh orang Indonesia. Namun, kepemimpinan tersebut belum sepenuhnya mandiri, sebab para pejabat kepolisian Indonesia memang masih didampingi oleh pejabat-pejabat Jepang yang dalam praktiknya pun juga tetap memegang kendali. Nah, pendengar ragam, informasi terkait Hari Bayangkara ini kita informasikan kembali untuk Anda. Namun berikut ada satu lagu lagi untuk menemani pagi Anda. Tetap semangat pendengar di pagi hari ini. Semoga di awal bulan Juli menjadi awal yang baik untuk sepanjang bulan Juli.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini. Pendengar, sebelum kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, yang mana pukul 8 pagi ini akan ada Meksiko melawan Ekuador, kami kembali sampaikan untuk Anda kali ini berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Abdul Rahman bin Madrau Diwan, maksud kami Abdul Rahman bin Madra Diwan, di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 300/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 25 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean, nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irus Fitriah binti Desen sebagai penggugat lawan Abdul Rahman bin Madra Diwan sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Abdul Rahman bin Madra Diwan, di mana saja berada sebagai tergugat. Untuk diketahui sebagaimana mestinya dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebelum kita ikuti Pesta Bola Dunia 2026, kembali kami hadirkan lagu berikut ini. Kali ini masih dari Pelantikan Musik Indonesia.

0: Kepala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu.
1: Pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Di pagi hari ini bersama RRI Pro.

Ya, Gula Bari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait program bantuan biaya kuliah sebagai bagian dari program bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis agar mekanisme penyaluran bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rush Ansyah, mengatakan bantuan biaya kuliah merupakan bantuan perhatian dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Melalui diskusi bersama berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, ini diharapkan muncul solusi terbaik terkait proses seleksi penyaluran hingga pengawasan program beasiswa tersebut. Jadi Pemprov Kalteng ini menggelar FGD membahas penyaluran bantuan biaya kuliah mahasiswa. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Ya, selamat pagi Kulapari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang terus menemani Kulapari semua hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Kulapari pada kesempatan pagi hari ini juga kami informasikan untuk Kulapari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kulapari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulapari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai ka tanah nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gelap hari, siapa sangka ya suasana bak gurun pasir ala Timur Tengah ternyata bisa kita temukan di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Karena terdapat destinasi wisata unik yang memadukan hamparan pasir putih dengan telaga berwarna biru jernih, ini menciptakan pemandangan yang begitu memukau. Dan menariknya, kawasan ini dulunya merupakan bekas tambang pasir yang kemudian disulap oleh masyarakat setempat sebagai subjek wisata yang estetik dan ramah pengunjung. Dan kini tempat tersebut menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin berburu foto dengan latar bak padang pasir tanpa harus pergi ke luar negeri. Nah, dengan tiket masuk sekitar 10.000 ya, pengunjung bisa menikmati panorama eksotik, berfoto di berbagai sudut yang instagramable ya, hingga mencoba wahana ATV untuk berkeliling kawasan pasir yang luas. Destinasi ini membuktikan bahwa lahan bekas tambang pun ini bisa memiliki nilai baru melalui kreativitas dan pengelolaan yang baik, secara sekaligus menjadi daya tarik wisata yang membanggakan Indonesia. Jadi itu dia ya, kulap hari, suasana bak pasir ala Timur Tengah, yang mana ini bisa ditemukan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Ya, Gulabari, anggota Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Hatirsata Tarigan, mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian. Menurutnya, pertanian memiliki prospek besar sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hatir mengatakan pertanian saat ini tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional karena telah didukung perkembangan teknologi yang membuka berbagai peluang baru. Dan Hatir menilai keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan untuk mengingat regenerasi petani menjadi tantangan di hampir seluruh daerah, termasuk Kota Palangkaraya. Jika tidak segera dipersiapkan, sektor pertanian dikhawatirkan akan mengalami kekurangan sumber daya manusia di masa mendatang. Jadi legislator Palangkaraya jadi mengatakan generasi muda jadi petani modern demi ketahanan pangan. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Iya, yeah, selamat hanjewu akan uras kulapa hari ji lagi mehining ikei melai program warung gureh lah. Edisi anda utuh kulapa hari hanjewu tuh aku tuh dia kabuat awi tuh tege awal ku maja-maja melai warung ku tuh ampi itulah tege Mulyadi itu mul. Halo mul.
1: Halo bang.
0: Jadi kuman mul?
1: Jadi pasti.
0: Kuman arai mul?
1: Susung endawa aku kuman bubur kacang hijau.
0: Waduh, bukan sehingga bubur kacang hijau, bukan ya bubur ayam nom.
1: Bubur manuk. Bubur manuk teh kurang atuh bang.
0: Kurang lah.
1: Bubur kacang hijau kan lebih mudah ditelan.
0: Iyo. Mengganjal elu ya. Mulah awi hanjewu tuh nah TG belahana jijak tahu hujak kuman
1: yeah.
0: TG belahana di siang kare tahu kuman kutek lah
1: yeah.
0: Jadi hanjau itu malah kutek hendak ngobrol-ngobrol kia dengan mulah
1: yeah.
0: Awi kau tuh kan hendak narara hendak pergi menjauh
1: ya yeah, betul.
0: Narai rencana tumul hendak amun pergi menjauh tumul
1: fokus nampak laporan akhir.
0: Oh, laporan yeah. Akhir skripsi kutek lah
1: iya yeah, bujur
0: iyo amun aku hendak pandai-pandai dengan tu mula kita uras tu teke smartphone lah.
1: Ibu jo.
0: Teke smartphone. Hei, menurut mu temulah, apakah smartphone itah tuh menjadi alat penting kah mul ketika itah teh hendak menghadapi keadaan darurat? Ike itah tuh kan ada uraba tu kan membahas terkait tanggap bencana.
1: Yeah.
0: Kan. Menurut mu teh handphone tuh berperan penting dia mul akan menghadapi keadaan darurat tu mul.
1: Sangat penting bang.
0: Iya.
1: Awi. Jadi kan handphone itu kan sebagai jembatan informasi.
0: Iya.
1: Amun wayah gitu, jatun HP,
0: iya.
1: Kita pasti miskomunikasi, jatun dino informasi bahwa melai hetu tege terjadi bencana. Mm-mm. Dan melai luar dia tawa bahwa melai hete tege bencana.
0: Iya, berarti HP itulah akan jembatan informasi kuam lah.
1: Ya, bujur.
0: Hey, maksudnya tuh amun jembatan informasi di sama kilau kuam teh ikut puji dia menerima informasi bencana di narara berbeda tuh dengan fakta lapangan hoax nah kuang kuna.
1: Oh. Sering kali jite bang.
0: Iya, sering lah.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Ewen teh memanfaatkan bencana-bencana hai ataupun iklim cuaca aja memang berubah.
0: Iya.
1: Ewen manfaatkan sebagai apa informasi palsu.
0: Heeh.
1: Wayah itu kan AI itu kan semakin canggih.
0: Iya.
1: Ewen tahu menampak bahwa melai pelangka atau tega terjadi banjir sampai bundaran teh hendak leteng.
0: Iya.
1: Jadi melulu bakas dia tawa teh. Ewen tahu percaya. Tapi yang mungkin lah ike generasi Z tuh.
0: Gen Z lah. Ya,
1: tawa bahwa jite palsu sangat palsu.
0: Iya. Jadi amun itah bahut kan amun tege kare kejadian kare nare-nare kare kebakaran kare kebanjiran kan uluh teh uras panik ku teh kan
1: ya.
0: Handak supa berita cepat dan kia akurat nih makanya event teh dia memfilter ku teh lah
1: ya.
0: Informasi-informasi tege padahal jite teh belum tentu benar
1: ya.
0: Melai lapangan entutu dia jadi tete amun handak men-share kutekan men-share informasi akan ulu are tete harus menyaring helu kuan uluna kan tege tagline tete saring sebelum share
1: nah ya
0: kute kan tapi kan amun kita membahas tuh kan Palangkaraya tuh kan rajin mati listrik tuh mul
1: yo
0: pire andau tuh en ekam te pire kali mati listrik tuh dalam jeminggu tuh
1: syukur-syukur haru ale mendau bang
0: haru ale mendau lah
1: haru keme bara iya. Halame sampai jam 8 hamalem haru belum.
0: Oh, bara halame sampai hamalem
1: yeah.
0: Gitu lah. Nare gaem teh pas mati listrik teh.
1: Aku memasak.
0: Memasak lah.
1: Ya, cuma memasak secara anggap secara tradisional lah.
0: Oh, kalau nampi masak tradisional apa tungku kayak gitu.
1: Iya. Apa kompor.
0: Apaan kompor? Amun misal amun Palangkaraya atau Kalimantan tuh mati listrik kutekan kabut pijem. Akibat itu kan mungkin bencana akan itah lah.
1: Ya.
0: Biasa teh kau langsung kepikiran narai tabun mati listrik temul.
1: Are bang, awi kan teknologi itu.
0: Iya.
1: Yang paling penting teh HP.
0: Iya.
1: Langsung panik dong pasti ya.
0: Iya.
1: Apalagi kan jatun sinyal.
0: Iya.
1: Jatun jaringan, jatun HP teh belep.
0: Hmm.
1: Pasti kan resah, bosan, kamu diapain HP. Apalagi padam mati tahi. Dan palasut, awi terbiasa apa kipas. Dengan masak teh terganggu kayak tapi sebagian teh apa listrik sekarang tuh bang.
0: Iya berarti amun kau mati listrik langsung kepikiran HP mutu kita lah.
1: Iya cita-cita
0: apa. Aduh amun misal itah tuh kan dia menutup kemungkinan karena teh kayak mati listrik secara bergiliran.
1: Iya.
0: Dan itah tuh dia ketawa mati ya tuh jam pire sampai jam pire kutekan.
1: Iya.
0: bate amun nikah payah mati kan tiba-tiba listrik mati HP mutekia drop kutekan ya narai gawe mate amun mati listrik panjang teh
1: jadi munduk amun kebuatnya munduk
0: duk lure ilah
1: ya ada tawanan narai tuh
0: iya
1: munduk amun teke buku ya jite lah terbukti amun teke manfaatnya sih sebenarnya bang bara aja dia hendak baca buku tiba-tiba rajin baca buku awe HP teh beda
0: iya amun amun tak mikir amun lah
1: ya
0: ulu zaman huran kan jatuh di karel listrik kan tau belum lah
1: iya iya
0: amun ulu melek kota teh puna gelis ah tuh tuh gau kare genset kare nginap melek penginapan ulah sepul Kalimantan kalau kute lah amun mati listrik semoga kita tuh berharap listrik kita tuh jak kare mate belum kute kan awi kan sangat mengganggu kia are kare aktivitas itah tuh terganggu. Eh amun ikau tuh kan itah meleh HP itu kan otomatis itu kan are grup-grup WhatsApp kute kan. Bara grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp kekawalan. Menurut kute apakah grup jitu tuh bermanfaat ya mul saat kondisi-kondisi darurat tuh mul?
1: Bermanfaat bang, apalagi melalui keluarga itu kan apalagi grup keluarga itu penting.
0: Iya.
1: Lu bakas, are lu bakas itu pasti ibet. Nengah informasi bujur kah situ. Kebakaran mereka nih, teke pemadaman, teke penutupan jalan. Nah, jite tugas itah je anak muda, mana nggak ngetahuan akan event. Kita buka link je nengah event teh bahwa kita cek bahwa link jite asli atau palsu. Amun palsu, kita nengah pengetahuan akan event.
0: Bujur, awi lah amun grup-grup keluarga ni kan are ulu bakas kia lah, pengguna lah. Jadi biasa tu kan amun ulu bakas tu kan rajin men-share-share jane aneh kan.
1: Ya, bujur.
0: Kare men-share TG kare penampakan jitu-jitu lah
1: karena
0: iyo amun menurutmu temul buhen karang uluh teh masih masih mudah kutetekan masih mudah percaya berita-berita jik belum jelas belum tentu kebenaran atau mul
1: nah ulu bakas teh kan dalam artian event teh harus mengkeme kia aja teknologi jadi event teh masih berbeda dengan itu
0: berbeda, anak muda.
1: Anak muda itu kan jadi tawa tentang seluk-beluk teknologi AI atau BW. Ulu bakas itu kan hanya tawa aja mentahan nih. Ewen hanya tahu main sosial media, apa ewen update status, apa ewen nonton video, nampak status. Tapi ewen masih dia tawa. Di balik jite program itu tahu menampak AI ataupun palsu, kepalsuan TTG.
0: Jite lah. Tapi yang menanak tabela karena hoax kayak narai narai alasan membuat buen event tahu percaya aku tete abon ikau menurut POV mu sebagai Gen Z ya
1: kadang-kadang ite kena penipuan sih kadang-kadang anak muda teh bang
0: iyo
1: anak muda teh kadang-kadang kena penipuan kena scam awi event manipulasi pemikiran biasa aja teh kayak iming-iming ah kadang-kadang
0: anak muda teh
1: bahkan harus viral tuh bang je ulu buntok dia salah je kena jual ke Kemboja.
0: Iya kah? Ya, bujuran gak tuh lah?
1: Iya, bujuran haru buli iya.
0: Ulu barak weh?
1: Barak buntok bener salah.
0: Barak buntok?
1: Iya, iya.
0: Tapi masih belum?
1: Masih.
0: Waduh, bahaya kia. Nah, anak muda lah. Anak muda tuh nah sepunana. Tau kia ji arah kena hoax. Sama kelau kuam namul berarti teh anak muda teh rapuh akan iming-imingan lah.
1: Iya, kalah jumlah jite.
0: Oh, iya. Jite na anak muda na kuan uluna rati-rati. Amun anak tabela ja rati-rati na puna tau akan kemameh ulu. Kute kan. Jadi anak muda na kejau-kejau kia bara judol-judol na. Amun upaya mele leu na mul are ulu judol kia. Amun mele leum teh are dia. Ulu-ulu judol teh.
1: Are mayoritas lah.
0: Waduh. Bahaya sinde jadi kula kute na kan ulu tabela. Jadi itah teh harus rati-rati lah. Elak sampai itah teh ameh-ameh gawitah lah. Amun menurut mutemul anak muda zaman tumul peduli dia mul terhadap lingkungan bara ululuh di bihin mul.
1: Lebih peduli uluhuran sih bang.
0: Uluhuran lah.
1: Amun namanya itu lebih ke kehidupan masing-masing apalagi melihat perkotaan tuh.
0: Iyo.
1: Aku jadi nanture event dia lalu peduli terhadap lingkungan dalam artian dia terlalu mempeduli urusan tetangga berbeda dengan melelewu. Kamu sabak-sabak kisut melelewu pasti jadi bahan omongan bang.
0: Iya. Nah Reji membedakan ulu lewu dengan ulu sekarang teh mulut POV muter buhen ulu sekarang teh nara ara kurang peduli lah terhadap lingkungan metu tuh.
1: Amun pandanganku meluluh kota teh event teh lebih ke kehidupan masing-masing awi event teh belum melek kota. Otomatis je melek komplek teh belum tentu je lewu je asal. Jadi event dia kenal dan dia patuh kadang-kadang, dan dia hendak peduli. Berbeda dengan melelewu, sama melelewu, terutama melelewu kubuat. Ije lewu itu kan hampir ije keluarga. Jadi amun tega terjadi perselisihan melelewu keluarga, ije itu menjadi bahan omongan. Limpas jite jadi bahan gosipan bahwa melelewu mah itu tega pertengkaran.
0: Berarti itu komunikasi kute lah. Amun melai kota teh kan ulute kebuat-kebuat, cenderung kebuat-kebuat lah.
1: Jarang interaksi.
0: Ibaratnya amun bahasa gaul siapa lu siapa gue nah lah. Amun melai lewu teh pikeun. Amun tege kejadian anu teh melai lewu teh urang ulute harus ketawa.
1: Harus ketawa gitu.
0: Eh, eta tuh kembali melai teknologi tah tuh mulai. Amun bencana kan bahu teh kan biasa kare mate listrik, kare banjir, kare kabut asap teh kan rentan teh kan jaringan itah atau jaringan sinyal itah nihau, kan rancak kan kayak amun jaringan internet teh nihau saat bencana aku teh kan menurutmu teh nara aja paling penting itah lakukan amun jaringan itah teh narara jatun nihau aku teh kan kuan uluhna black out rasa biasa kan amun mati listrik mati kia jaringan teh
1: jatun jaringan jatun listrik bukan berarti kehidupan teh selesai. Masih banyak yang tahu itah lakukan. Itah tahu berinteraksi dan seindai jite sehingga kejadian listrik padam atau narai, kita perlu mengedukasi sebenarnya bang, mengedukasi tentang bencana. Huran kan puji kita dibahas tentang tsunami Aceh, yang memakan korban are. Dan even dia tahu bahwa tsunami itu narai, cara hadari ikan nampi.
0: Buju.
1: Nah jite sehingga terjadi ini hal jaringan, kita mendengar edukasi bahwa ikan nampi tsunami itu, ikan nampi gempa bumi, ikan nampi cara hadari ya.
0: Jadi tete tetap tenang kialah ya, mencari bujur informasi melalui jalur komunikasi JBKN.
1: Bujur.
0: Amun kita menengok ke belakang tahun 2004 kutekan di tsunami Aceh ini kan buhen are korban jiwa kutekan awi ewente jatawa. Timbul pantai teh jadi langsung surut kutekan. Are ulu bangang mele pantai.
1: Malah mengguang
0: teh. Iya, malah mengguang. Padahal teh kan kan indikasi akan terjadi bencana lah, bencana tsunami. Nah, amun harapan mu teh mul. Harapan terkait obrolan itah nare pelajaran ji paling penting ji mungkin harus itah narara ketahui ketika menghadapi bencana tuh mul.
1: Harapanku yang paling penting adalah kita harus melek teknologi.
0: Iya, melek teknologi lah.
1: Ya, buhen, karena apalagi amun kita lebih pandai, kita tahu menampak aplikasi, aplikasi pendeteksi bencana alam. Jadi aku harapkan kepada anak muda ya gitu, jadi memang tege kepandaian wong bidang teknologi. Aku harap ewen manfaatkan akan kita uras. Terutama akan kita Kalimantan Tengah tuh.
0: Jadi itu teknologi teh tahu akan mendohop itah lah, mendeteksi dini peringatan-peringatan sejak dini mikir teh kare bencana, kare banjir, kare kebakaran lah. Jadi akan anak muda teh semoga ih tahu menampak aplikasi-aplikasi jadi bermanfaat akan itah terkait penanggulangan bencana kute lah. Ayo imul takan mul.
1: Kita
0: hendak narain bah tu mul.
1: Hendak boleh lo mang.
0: Ayo. Bebuah mula.
1: Okay.
0: Ela sampai laju-laju awi arek kecelakaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe ya
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
4: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera, dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, kalau hari berita walau pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menyebut terdapat beberapa komoditas yang sering mengalami kenaikan dan penurunan harga secara dinamis di pasar tradisional Indrasari Pangkalambun. Dari empat komoditas tersebut yang sangat dinamis apabila mengalami kenaikan yaitu adalah cabai rawit merah. Harga tersebut tetap dalam kondisi berfluktuatif atau bahkan naik turun di setiap harinya. Untuk itulah fluktuasinya dipantau secara rutin agar tidak bisa dikendalikan sehingga tidak berdampak terhadap inflasi. Sementara itu juga untuk komoditas lainnya seperti bawang merah dan juga bawang putih, harga normalnya berkisar di Rp30.000 hingga Rp35.000 jika mengalami kenaikan harga hingga angka Rp53.000 per kilogramnya. Demikian berita Bahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kula Pahari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. And hai hai, masih nemenin kamu ya bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini bersama dengan Anissa Umami yang akan nemenin sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, gimana hari Rabu kamu? Kalau tadi mau mulainya agak sedikit berat ya, kayaknya udah gak kerasa udah menjelang siang aja nih. Gak apa-apa, kalaupun hari ini kayaknya dimulainya dengan berat, setidaknya makan siang hari ini boleh deh ngikutin apa yang kayaknya jadi selera kamu. Asik. Dan tentunya di pagi menjelang siang hari ini Nisa akan nemenin kamu bersama dengan informasi terkait kuliner dari Nusantara juga gitu ya. Ya nanti akan nemenin di Panginan Sukup Simpan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga lagu-lagu yang bisa kami sajikan untuk kamu semua ya. Kalau mungkin ada rekomendasi makanan dari kamu semua yang nanti bisa dibacakan oleh Nisa ya, yang dimana siapa tahu jadi ide atau bahkan jadi referensi untuk teman-teman semua yang denger rekomendasi kita hari ini. Kirimin rekomendasi atau bahkan makanan favorit kamu di siang hari ini, andalan kamu, tempatnya di mana aja boleh, di 0811 520 1233. Kita tunggu terbaik versi referensi makanan dari kamu.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jangan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Yeay, menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate. Dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
3: Baik, Non, siap.
4: A few moments later.
2: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
5: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
6: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Selalu 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kalau biasanya sering kita ngomong ya, entah kenapa setiap hari itu ngerasa malas, itu tuh waktu bangun tidur aja gitu ya. Dan jujur aja deh, siapa yang di sini kalau udah buka mata bangun tidur langsung nge-scroll media sosial? Ya minimal-minimal banget ngecek WhatsApp kali ya. Ada nggak nih yang ngehubungin sebelum kita bangun tadi? Tapi ya, banyak orang kebiasaan ini tuh udah jadi bagian dari rutinitas paginya. Sebelum sempat menggerakkan badan atau bahkan berdiri dari tempat tidurnya, merapikan tempat tidur atau sekedar menikmati udara pagi di luar dari kamar, aduh kayaknya udah duluan tangan nih ya, lebih cari ponsel dan juga buka timeline hari ini. Masalahnya hanya dalam beberapa menit setelah bangun tidur, pikiran kita, otak kita akan langsung dibanjiri bersama dengan berbagai informasi, mulai dari berita yang kita baca, drama internet yang gak akan ada habisnya, belum lagi story orang dengan curhatan yang ada aja tiap hari, sampai kayaknya ada aja tuh unggah yang membandingkan hidup dirinya sendiri sama orang lain. Jadinya pagi hari yang harusnya tenang untuk memulai hari justru berubah nih jadi sumber yang bikin kamu tuh mikir berlebihan, belum lagi benar-benar sadar. Dan tentunya pikiran ini sudah dipenuhi dengan overthinking, benar banget. Suasana hati juga ikut naik turun dan fokus untuk jalanin aktivitas sehari-hari jadi lebih mudah terganggu. Tuh, makanya ada orang yang bilang, kenapa sih kerjanya hari ini gak mood? Itu tadi pagi ngebuka ini loh, gitu, jadinya kepikiran tuh. Untuk keberlangsungan mood yang bahagia sepanjang hari juga gitu ya, alangkah lebih baiknya untuk ketika bangun pagi ya, kayaknya kita bisa memulai aktivitas yang baik ini dengan bangun dari tempat tidur kita dan merapikan selaras dengan beraktivitas di luar gitu ya. Nanti kalau udah ngerasa wah oke, kesadarannya udah full

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya?
2: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Ini aku lupa hari, kalau misalkan di siang hari ini memang jadi jam-jam yang rawan antara ngantuk tapi kerjaan kayaknya mulai menumpuk dan bahkan kita kadang susah banget untuk fokus. Dan entah kenapa tiap malam kayaknya gampang banget capek atau bahkan kayaknya aduh belakangan ini tuh rasanya kok aku susah banget ya buat mikir secara kritis atau bahkan menyelesaikan sebuah persoalan gitu. Nah, ini tuh bukan hanya sekedar kamu kurang tidur atau bahkan kebanyakan aktivitas. Sebenarnya, dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya. Soalnya, hampir 75% dari bagian otak kita terdiri dari air. Jadi kalau misalkan cairan tubuh kamu berkurang, aliran darah ke otak, kerja sel saraf, sampai kemampuan buat mikir dan juga konsentrasi ini tuh ikut nurun. Makanya gak heran kalau munculnya brain fog, ada sakit kepala, gampang bad mood, sampai waktu reaksi jadi lebih lambat. Kalau orang bilang kayak, ih kenapa lola banget gitu, loading lama biasanya. Nah, rasa haus ini tuh sebenarnya kan bukan patokan ya kalau tubuh ini tuh masih cukup cairan. Tubuh mungkin seringkali sudah dehidrasi sebelum rasa haus ini muncul. Makanya biasakan minum air putih secara berkala, terutama waktu cuaca panas-panasnya kayak di Palangkaraya kan, habis olahraga atau bahkan kamu lagi sibuk seharian, sempetin deh untuk minum air putih di tengah-tengah kesibukan kamu ya. Lengkapin juga kebutuhan cairan lewat buah dan juga sayuran yang tinggi kandungan air supaya pikiran kita, otak kita tetap fokus dan tubuh kita tetap fit buat beraktivitas. Versi kamu, cara tips supaya kita tetap teratur minum air putihnya gimana? Karena kan sekarang kalau kita lihat tumbler-tumbler lucu-lucu ya, entah kenapa dari kita koleksi tumbler kayak gini tuh jadi semangat gak sih minum air putihnya? Tapi kalau versi kamu, biar kita tetap semangat minum air putih gimana tuh?

Yang Ulang Hari Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai membahas dua rancangan peraturan daerah atau Raperda, yakni Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan Raperda tentang kepramukaan melalui rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Palangkaraya. Ketua DPRD Kota Palangkaraya mengungkapkan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 diajukan sebagai tindak lanjut atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan tersebut kembali mengantarkan pemerintah Kota Palangkaraya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, laporan pertanggungjawaban terus tetap harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: And Mbappe, star of the French star.
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
4: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
3: Évident, on avait regardé.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
5: Well, the better team won. Congratulations to France.
4: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: menyalurkan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Pandu Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari kabar Liga Spanyol. Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022 sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa.
1: Was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta yang tadi sambung menyambung ya dari pukul 8 hingga saat ini setelah tadi berlaga Meksiko versus Ekuador yang mana dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Terus kita dilanjut lagi dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 1 Juli 2026. Welcome to Juli ya. Sudah 6 bulan berlalu dan sekarang kita memasuki bulan ke-7 di tahun 2026. Gimana? Sudah setengah tahun melewati hari yang luar biasa dan bulan yang luar biasa pendengar. Pas banget pendengar, di menit 30 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Halo Elektrowisdom, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila melakukan penebangan pohon sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrowisdom dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini ada kegiatan pemerintah Kota Palangkaraya yang mana akan menyambut hari jadi Kota Palangkaraya dan HUT RI 2026. Dan saat ini ada rekan saya Sabella Indah Sari yang akan melaporkan kegiatan dari Subut Tangkiling. Kepada rekan Bella, kami silakan informasi Anda.
1: Ya, sudah pendengar, saat ini saya berada di Muhammad Subu Center, MSC, kawasan Rungan Sari, Jalan Cilikriwut, kilometer 36, Kelurahan Segohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Pada pagi menjelang siang hari ini, bagian pemerintah Sekda Kota Palangkaraya mengadakan rapat persiapan acara rangkaian peringatan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan juga menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan pada peringatan, tiga momen peringatan ini akan dilaksanakan nantinya, yakni diadakan bazar di area Subut Rungan Sari Palangkaraya, juga ada nantinya akan dilakukan juga penanaman pohon dan di Bukit Batu Pes sebanyak 6.000 pohon, dan juga ada nantinya dirangkai dengan bersepeda yang berlokasi dan finish di area Rungan Sari Tangkiling ini. Dan pada hari ini juga survei kesiapan lokasi finish Palangkaraya bersepeda, juga kegiatan penanaman pohon telah dilakukan agenda rapat yang dipimpin langsung oleh bidang PEM Sekda Kota Palangkaraya Kemilau Motik dan juga jajarannya yang hadir. Juga di sini ada pihak kecamatan, kelurahan, juga TNI Polri dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya juga hadir untuk mematangkan kesiapan yang nantinya akan dilakukan untuk kegiatan peringatan hari jadi Kota Palangkaraya. Hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya juga menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Dan kegiatan untuk hari jadi Kota Palangkaraya dan pemerintah kota memang sudah dimatangkan di area Jalan Cilikriwut kilometer 6, Kelurahan Segohong, Kecamatan Bukit Batu, nanti tepat di Muhammad Subuh Center MSI, kawasan Rungan Sari, menjadi titik rangkaian kegiatan khususnya untuk bazar, dan juga nantinya ada kegiatan edukasi yang juga direncanakan akan dilakukan oleh OJK Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan di Bukit Batu ini. Pemerintah Kota Palangkaraya juga akan meramaikan dengan kegiatan musik, selain bersepeda juga diramaikan dengan musik dan hiburan lainnya. Hal ini dalam rangkaian peringatan hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan juga hari jadi Pemko serta hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kematangan persiapan sudah hampir 80% dan tinggal menambah sedikit kesiapan lainnya yang memang diperlukan untuk memantapkan dari kegiatan bersepeda atau Palangkaraya bersepeda nantinya yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026 ini. Dan juga semua pihak diharapkan ikut berpartisipasi, baik media cetak, elektronik, juga dinas maupun instansi terkait, juga pemerintah kota, untuk memeriahkan HUT pemerintah Kota Palangkaraya maupun hari jadi Kota Palangkaraya di tahun ini. Dan diharapkan juga dengan adanya momen ini meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM Kota Cantik Palangkaraya. Hal tersebut yang juga diharapkan oleh pemerintah kota melalui perwakilan yang saat ini mengadakan rapat bersama jajaran terkait. Dari MSC Subut Rungan Sari Palangkaraya, Sabila Indah Sari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda terkait tentang rencana perayaan HUT Pemko yang sudah katanya matang 80%. Semoga berjalan lancar nantinya ya pendengar. Dan tentunya juga pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan di menit 52 kita close dulu di program pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 12 kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan obrolan ringan siang kita. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya, Aminuddin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Sutati sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 99 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 22 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Harta Medi Kahungkung sebagai penggugat dan lawan Sutati sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Halo, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Begitu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Puntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kabarnya siang hari ini sehat ya, dan Palangkaraya cukup panas namun juga agak mendung ya, bisa dibilang cerah berawan. Semoga cuaca hati pendengar juga lebih cerah gitu ya, dan lebih bahagia gitu, amin ya. By the way pendengar, kita bersua dalam obrolan ringan siang di hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Gak berasa waktu begitu cepat ya, dan sudah melewati setengah tahun di tahun 2026 ini ya. Banyak hal yang sudah kita lewati gitu ya. Ada ketemu banyak orang begitu, ketemu mungkin rekan kerja, mungkin juga yang mungkin dapat kerjaan baru ya. Jadi ketemu relasi baru, kenal orang baru ya. Gak cuma itu juga ya, baru kenal seseorang 5 menit ya, tapi di kepala kita udah kayak kebayang, wah kayaknya dia orang ini baik banget gitu, kayak ketemu orang gitu ya. Baru chattingan seminggu udah kayak mikir, kayaknya ini teman seumur hidup. Bisa banget ya, rasanya kayak merasa feel get something special gitu ya. Baru kerja sama sekali langsung yakin ya, ini bos terbaik sepanjang sejarah. Padahal ya, yang baru kita lihat itu cuman trailer, filmnya belum diputar. Belakangan ini ada kalimat yang sering lewat di media sosial pendengar. Nudin juga juga kebayang ini, dan kayaknya mau nge-share ini untuk pendengar, yaitu besok-besok jangan terlalu excited sama siapapun. Harus ingat manusia ada titik untuk mengecewakan. Jadi kalimat ini memang terdengar agak pedes ya, bukan berarti kita gak percaya sama orang lain, tapi sebenarnya kalau dipahami lebih dalam, bukan berarti semua orang itu jahat di dunia. Melainkan jangan sampai kita memberi ekspektasi tinggi ya kepada orang yang juga manusia biasa, karena manusia itu paket lengkap pendengar ya, termasuk Nudin. Ada baiknya, ada kurangnya, atau mungkin juga pendengar di luar sana ya yang merasa dirinya seperti itu, kecuali mungkin si NPD yang merasa dirinya selalu baik. Dan hari ini kita bisa bikin kita ketawa, mungkin ya besok bisa bikin kita geleng-geleng kepala begitu ya. Lucunya lagi pendengar ya, kadang kita baru kenal seseorang 1 atau 2 hari udah bilang ke teman-teman, dia beda deh sama yang lain. Seminggu kemudian, ternyata sama aja. Nah masalahnya sering bukan bermasalah di orangnya gitu, tapi ekspektasi kita yang keburu terlalu tinggi kayak, atau terlalu cepat kayak lari maraton gitu. Nah dalam psikologi nih pendengar, ada istilah expectation versus reality. Jadi semakin tinggi harapan yang tidak realistis, maka semakin besar juga kemungkinan kita untuk merasa kecewa. Bahkan dari data yang didapat nih ya, tadi sempat browsing, ada penelitian dari psikolog Dr. Roy Baumeister yang mana menjelaskan bahwa emosi negatif itu akibat kekecewaan yang sering muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita bangun sendiri. Jadi makanya excited itu gak salah ya pendengar, antusias itu bagus-bagus banget ya, tetapi tetap kasih ruang untuk mengenal seseorang apa adanya gitu. Karena hubungan yang sehat itu dibangun perlahan, bukan langsung percaya terus 100% hanya karena sekali diperlakukan baik ya. Jadi boleh kagum, boleh senang, boleh menghargai, tapi jangan buru-buru menyimpulkan, karena manusia itu selalu punya cerita yang belum kita ketahui, apalagi belum kita kenal.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya ya, di menit ke 31 lepas pukul 12 saya jadi keingat satu cerita lucu ya, di mana saya waktu itu mengidolakan seseorang dan kayak wah ini keren banget nih orang ya, ya dia seperti ini gitu kan, mengidolakan banget. Tapi pas ketemu ternyata dia juga bingung apa ya, cari parkiran gitu. Ternyata dia juga bisa salah kirim chat. Ternyata dia juga pernah lupa password. Dan pada artinya ya gitu kan, orang yang kita anggap sempurna tetap manusia biasa juga ya. Nah, ini ternyata dalam psikologi ada disebut dengan halo effect ya, yaitu kecenderungan kita menilai seseorang hebat hanya karena satu sisi positifnya. Misalnya ya, karena dia ramah mungkin langsung kita anggap dia pasti jujur nih orang. Karena mungkin dia pintar, kita langsung menganggap dia ini mungkin bijaksana begitu. Karena mungkin dia rajin ibadah nih orang, langsung kita anggap oh pasti dia ini tidak pernah salah. Atau mungkin juga menganggap dia kayak ahli surga begitu ya. Padahal satu kelebihan yang tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi sempurna. Makanya kadang yang bikin kita sakit hati itu bukan sikap orang lain ya pendengarnya, tapi gambaran sempurna yang kita buat sendiri. Lalu ada bagaimana gitu kalau ada teman yang sekali bantu aja langsung kita pikir dia akan selalu ada. Nah, kalau ada pasangan yang perhatian seminggu langsung kita bayangkan selamanya seperti itu. Padahal hidup itu terus berubah pendengar, orang juga bisa berubah, situasi juga bisa berubah, dan dia juga mungkin bisa kadang lelah begitu ya. Ada sekali mungkin dia tidak melakukan hal yang sama karena aktivitasnya, Anda menganggap dia berubah. Nah, itu juga hal yang salah. Dan yang menarik, di mana menurut psikolog Daniel Kahneman, otak manusia yang sering mengambil kesimpulan terlalu cepat hanya berdasarkan sedikit informasi. Makanya jangan heran kalau kita sering berkata, wah ternyata dia gak seperti yang aku kira. Iya, bukan karena dia berubah ya, bisa jadi memang kita belum benar-benar mengenal orangnya. Jadi mulai sekarang belajar menikmati proses mengenal orang ya pendengar ya. Tidak perlu buru-buru untuk memberi label, tidak perlu buru-buru untuk memberikan kepercayaan penuh, dan juga tidak perlu buru-buru untuk kecewa. Ya karena semuanya pasti ada prosesnya, karena semua orang sudah belajar menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari, termasuk diri kita sendiri.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke 43 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada satu hal penting, kalimat yang tadi ya, bukan berarti kita harus hidup curiga sama semua orang. Kalau semua dicurigai, kasihan juga tetangga gitu ya. Baru minjem gula udah dianggap mau ngasih apa menguasai dapur gitu ya. Bukan begitu. Yang sehat adalah percaya secukupnya, kenal perlahan, dan jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada satu orang. Karena kalau sumber bahagia kita cuma satu manusia, saat dia pergi dunia terasa ikut runtuh. Padahal bahagia itu sebenarnya atau seharusnya punya banyak sumber. Bisa keluarga, teman, hobi, pekerjaan, ibadah, dan rasa syukur. Dimana menurut penelitian dari Dr. Sonja Lyubomirsky, dalam bidang psikologi positif, rasa syukur dan kemampuan mengelola harapan berkontribusi besar terhadap kebahagiaan seseorang dibanding menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Jadi kalau suatu hari ada orang yang mengecewakan kita, boleh banget sedih ya. Itu manusiawi banget. Tapi jangan sampai kehilangan percaya kepada semua orang. Karena satu orang yang mengecewakan bukan berarti semua orang juga sama ya pendengar ya. Jadi kalau hari ini kita kecewa pada seseorang, jangan lupa mungkin di hari lain kita yang mungkin akan mengecewakan orang lain begitu. Karena sekali lagi kita semua sama-sama manusia, punya salah, punya lupa, punya keterbatasan. Jadi mungkin kalimat yang bisa kita ubah sedikit, bukan jangan terlalu excited sama siapapun, tapi belajar mengenal dengan hati yang hangat, pikiran yang tenang, dan ekspektasi yang wajar. Karena hubungan yang paling awet ya pendengar ya, bukan yang dimulai dengan euforia begitu kan, melainkan yang tumbuh dengan secara alami dan saling memahami begitu. Demikian pendengar, obrolan ringan siang kita kali ini di menit 45. Dan tetap semangat menjalani hari Anda di hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dan ingat, kecewa boleh menjadi pelajaran ya, tapi jangan sampai kita berhenti percaya bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita. Kalau nggak ada orang baik, andalah menjadi orang baik tersebut. Demikian, selamat siang, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Nurdin akan menemani Anda dengan Warta Berita Daerah. Stay tune.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 1 Juli 2026. Dengan sari berita penting, pihak DPKU KMP Kota Palangkaraya menyebut pengelolaan koperasi Desa Merah Putih perlu pembinaan berkelanjutan dan sinergi lintas sektor. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama, di mana pengelolaan koperasi Desa Merah Putih perlu pembinaan berkelanjutan dan sinergi lintas sektor agar program bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Berikut laporan Ayu Isti Prabandari. Silakan rekan Ayu.
3: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar dimanapun Anda berada. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, realisasi program ini perlu memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya pembinaan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pendengar, dosen manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk. Menurutnya, pembinaan tersebut dibutuhkan agar koperasi terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah.
4: Daerah memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya pada tahap pembentukan, tetapi juga pada tahap pembinaan. Pendampingan yang secara berkelanjutan, ya, pelatihan manajemen koperasi, penguatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital, ya, yang menjadi faktor yang sangat-sangat menentukan keberhasilan koperasi di masa depan.
3: Dan lebih lanjut, pendengar, Ahyar Junaidi juga menyampaikan bahwa keberhasilan koperasi juga membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi dengan akademisi dapat mendukung pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola, sementara dunia usaha serta lembaga keuangan berperan dalam memperkuat akses kemitraan dan permodalan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi selanjutnya di mana ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa operasional. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
6: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator Aksi Damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
5: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi, yang sudah-sudah, itu tidak akan terjadi lagi, gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur, Bapak Haji Agus Tirsabran tersebut, langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, gitu, Pak.
6: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
7: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, cek kesehatan gratis. Betul. Ini program yang mulia. Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisik kesehatan kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian. Kalian beli.
6: Ya. Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana Polres Kota Waringin Timur berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan seorang residivis berinisial R di sejumlah lokasi di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiharso mengatakan tersangka melakukan aksi pencurian motor di 6 lokasi berbeda, namun baru 2 kasus yang dilaporkan secara resmi oleh korban. Polisi menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk segera melapor ke Polres Kotim atau Polsek Ketapang karena sejumlah barang bukti kendaraan hasil curian telah berhasil diamankan. Sementara itu, Kapolsek Ketapang AKP Anies menjelaskan tersangka merupakan residivis yang baru bebas sekitar 6 bulan. Dan sebelum kembali melakukan aksi pencurian motor, polisi masih menunggu laporan dari korban lainnya agar proses penyelidikan dan pengembalian kendaraan dapat segera dilakukan. Pendengar, Kelurahan Bereng Bengkel terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana melalui program Kelurahan Tangguh Bencana atau Kaltana. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
8: Sebagian masyarakat sudah memahami langkah-langkah dasar saat terjadi bencana.
9: Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana terus menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta angin puting beliung hingga kekeringan. Meski sebagian warga sudah memahami langkah dasar saat bencana terjadi, edukasi dan penguatan kesiapsiagaan tetap diperlukan secara berkelanjutan. Menurut Lurah Bereng Bengkel Palangkaraya Ahmad Triadi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Program yang dilakukan diantaranya sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan kelurahan tangguh bencana Kaltana, pelatihan relawan hingga penyebaran informasi melalui kelompok masyarakat. Ahmad Riyadi menjelaskan setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi apabila terjadi bencana, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Warga juga diimbau menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, makanan siap saji, air minum, senter, serta perlengkapan kebutuhan lainnya. Ahmad Riyadi menyebut bencana yang sering terjadi di wilayah Bereng Bengkel dalam beberapa tahun terakhir adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk kondisi terkini, genangan air di wilayah rawan menyebabkan akses masyarakat menuju kampung maupun kota mengalami kendala meskipun belum terjadi banjir besar.
8: Atau langkah yang dilakukan pemerintah itu dengan melaksanakan program antara lain sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana atau Kaltana, pelatihan relawan, penyebaran informasi melalui media massa, WhatsApp group, serta penguatan sistem peringatan dini.
9: Dalam menghadapi banjir, Kelurahan Bereng Bengkel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota dan dukungan masyarakat, relawan, serta komunitas lokal telah menyiapkan posko Kaltana. Hal ini dilakukan untuk kondisi darurat. Posko tersebut akan ditempatkan di wilayah kelurahan dan salah satunya berada di kawasan kampung atau pelabuhan. Ahmad Riyadi mengimbau masyarakat agar menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal potensi bencana di lingkungan sekitar, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta aktif dalam kegiatan edukasi dan simulasi, risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satria Budi mengatakan, pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat langkah mitigasi bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB. Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan agar seluruh organisasi perangkat daerah OPD memiliki kesiapan dan sinergi dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi. Hendrikus menjelaskan perencanaan melalui dokumen KRB menjadi langkah penting agar penanganan bencana memiliki landasan yang sah dan legal, serta mendapatkan keputusan Wali Kota Palangkaraya, serta rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat.
10: Tentunya Kota Palangkaraya dari kejadian, dari pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, kita mewaspadai adanya 6 kelurahan yang berada di, yang selama ini selalu terjadi karhutlah. Ya karena mungkin luasan lahannya ya, kemudian daerah rawannya, karena memang sebagian besar gambut dan itu perlu kita antisipasi. Kita perkuat dengan kelurahannya, kita dari 30 kelurahan itu ada 16. Saya rasa kita bisa lihat data nanti kelurahan-kelurahan mana saja yang padat penduduk di kelurahan di Kecamatan Jekan dan Pahandut ini yang biasa masyarakat membuka lahan. Nah, ini yang perlu kita waspadai.
9: Hendriko Satria Budi menjelaskan pula bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia seperti kerusakan hutan dan perubahan fungsi lingkungan, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Meruraya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju Kabupaten Barito Utara, di mana Bupati Barito Utara Salahuddin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara sebagai momentum memperkuat persatuan serta semangat membangun daerah menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Salahuddin menyampaikan tema hari jadi ke-76 menjadi komitmen bersama agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus dalam, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Salahuddin juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta mendukung pembangunan agar Kabupaten Barito Utara semakin maju dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pendengar, informasi terakhir, literasi kitab suci menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan yang digelar Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, mahasiswa diajak meningkatkan minat membaca sekaligus memahami makna ajaran kitab suci. Selengkapnya, Randy melaporkan.
1: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa.
2: Upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan terus dilakukan melalui kegiatan literasi kitab suci yang digelar di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat membaca, memahami, sekaligus mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Iketut Siriana, selaku pemateri menyampaikan bahwa tingkat literasi kitab suci di kalangan generasi muda Hindu, khususnya di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, dukungan perpustakaan dan semangat mahasiswa dalam mempelajari kitab suci menjadi modal penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih kuat.
1: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena perpustakaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya memberikan literasi pengetahuan terhadap kitab suci, baik kitab suci penaturan maupun Bhagavad Gita.
2: Iketut Siriana juga menambahkan, tantangan terbesar di era digital adalah membangun kesadaran dan motivasi generasi muda agar menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selain itu, peran keluarga dinilai sangat penting untuk menanamkan kebiasaan membaca dan mempelajari kitab suci sejak usia dini. Sementara itu, salah seorang peserta kegiatan Rupiadi mengaku memperoleh pengalaman dan pemahaman baru setelah mengikuti literasi kitab suci. Ia menilai kegiatan tersebut semakin menyadarkannya bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai agama agar mampu menjadi pedoman dalam kehidupan.
3: Nah, yang pertama yaitu dalam menimba ilmu tentang literasi kitab suci ini. Nah, yang paling penting yaitu pengalaman yang saya dapat dari sini, yaitu rasa kesadaran saya untuk selalu belajar, di mana bahwa menurut saya bahwa hanya belajar ilmu sains itu tidak cukup tanpa adanya panduan dari yaitu kitab atau panduan dari kitab suci tersebut.
2: Melalui kegiatan literasi kitab suci ini, diharapkan semakin banyak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca kitab suci, tetapi juga memahami maknanya serta mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal membangun karakter dan moral yang lebih baik. Demikian, Randy melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Pendengar, untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

0: Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di edisi Rabu 1 Juli 2026. Kayaknya 3 bulan yang lalu kita tidak bersua dengan Request Pop, ada sesekali doang. Dan di 3 bulan mendatang Aminuddin akan selalu ada di Request Pop di hari Rabu ya. Gimana pendengar, udah siap mau request lagu? Boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 08 11 520 3123 ya. Dan tentunya juga pendengar yang bergabung, kalau kita tanya request pop jawabannya 100% Indonesia. Dan kalau pendengar juga nantinya merequest ya, pastinya lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an hingga saat ini. Hidupku. Dan di siang harinya kita coba sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa di belakang. Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, Request Pop 100% Indonesia.
0: Halo, apa kabar Bang Reno?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Lama banget kita tidak. Iya, alhamdulillah baik juga. Lama banget kita tidak bersua ya.
1: Ya kedua. Nano rajin nggak ada bisa masuk, Amin. Nabi dah terlalu di terkawa.
0: Makanya harus berdulu lah.
1: Ini terkawa lon. Lon dari perubahan. Bapak, tak bisa masuk
0: ya. Oke deh, Bang Reno, mau lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
1: Kita ke lagunya kak. Apa itu kan? Ayah kan?
0: Dari siapa
1: ayah,
0: tuh?
1: Oh, ayah minta ya. Recep top apa tuh? Recep ayah jangan. Adakah?
0: Dari Seventeen ya, ayah ya.
1: Iya.
0: Oke okay, ya. Deh. Salamnya buat siapa?
1: Dok Wanto, Amin. Dan segala pihak temur rezeki juga ada panjang umur.
0: Amin.
1: Dan sehat dan pian menyiarkan terus dan.
0: Amin.
1: Dan yang Tuan Abang Tuni dan Umay dan Bang Karim dan Bang Rudi dan Indo Putra dan Rian dan Naparo Mas Toto Bang Mene Agus dan Bang Sul Mariti dan Bang Agau Bang Banjar dan Putra Pangkalan Bun.
0: Oke deh.
1: Dan Elisa Ayah dan Inzi, Sasa, semuanya jatuh di angkum semua.
0: Oke deh. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Reno ya, udah gabung di layanan telepon kita. Lama banget gak dengar suara Bang Reno. Akhirnya dengar lagi. Sehat selalu Bang Reno di sana ya. Dan kita sapa lagi pendengar telepon kita di belakang, ada siapa ini? Halo, selamat siang Request Pop.
2: Sasa Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Mbak Sasa?
2: Ketemu di akhir, di awal, awal bulan Juli.
0: Udah mau akhir aja baru awal Juli Mbak.
2: Awal. Selamat tinggal bulan Juni ya.
0: Welcome to Juli. Okay,
2: selamat
0: deh.
2: Datang bulan Juli, semua kita dapat banyak berkatnya.
0: Amin.
2: Berkatnya.
0: Amin.
2: Ya, semuanya baik-baik semua.
0: Amin. Ya Allah.
2: Okay. Sudah amin, Bang Amin ya.
0: Aminnya udah ngaminin ya. Oke okay deh, Mbak Sasa, siang-siang cuaca yang cukup panas ini ya, Mbak ya. Mau
2: iya, panas ini harinya.
0: Mau lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
2: Kalau kotak masuk ya?
0: Masuk. Kotak mau apa tuh?
2: Pelan-pelan saja.
0: Aduh, pelan-pelan aja.
2: Pelan-pelan aja kita jalani.
0: Betul. Jalani, nikmati, syukuri ya.
2: Nikmati, syukuri yang apa adanya lah.
0: Betul. Lagunya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Reno tadi lah, terus Pak Tony, Susi, Putra Pangkalan Bun, Makanya Pangkalan Bun, terus tetangga juga lah, Mas Pandu.
0: Iya, tetangga nih.
2: Jalannya tempatnya jauh kemana kah?
0: Iya.
2: Kemarin ada aku dengar.
0: Oh iya, ada kemarin sempat masuk.
2: Terus sama Ida dan Bang Jonnya, Bapak Meme. Terus Bapak Naparo dan yang putrinya. Kayaknya kita sapu rata aja lah.
0: Okay.
2: Dari A sampai Z.
0: Oke deh.
2: Buat Aminuddin reparatornya.
0: Apa tuh?
2: Salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses amin. Selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Selamat siang jelang sore. Kemarin kami mati lampu dari jam berapa 4 tuh? Sampai jam 8.
0: Aduh. Ya sabar ya.
2: Enggak dapat giliran lagi lah mati lampu nih.
0: Tetap kayaknya masih perbaikan sampai nanti ada diinformasikan kapan ininya sih. Kapan selesainya. Kita doain aja semoga secepatnya ya.
2: Oh, ya semoga secepatnya lah enggak mati lagi kiranya. Kasihan yang ya buat orang yang anu kan pasti ada efek.
0: Betul, betul.
2: Efek sampingnya.
0: Iya.
2: Betul, banyak betul. Korbannya. Ya. Selamat siang menjelang sore, amin. Ya. Makasih, dadah, bye-bye, lagunya ditunggu.
0: Oke deh, terima kasih juga untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar di belakang. Halo, selamat siang, request pop
3: 100% Indonesia.
0: Mantep, dengan siapa di mana nih?
3: Putra Pangkalambun.
0: Apa kabar Putra Pangkalambun?
3: Alhamdulillah baik.
0: Gimana cuaca di sana Bang Putra?
3: Agak sedikit berawan nih di sini Pangkalambun.
0: Aduh, tapi hatinya nggak berawan kan, cerah aja nih.
3: Cerah aja sih hatinya, tapi ada sedikit trouble nih, masih flu nih, terkena
0: influenza
3: nih. Bang, amin.
0: Semoga cepat sembuh ya Bang ya.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Ya mudah-mudahan impian juga di sana rekan-rekan semua
0: tetap sehat ya. Amin, amin, amin. Gimana nih mau lagu apa di siang hari ini nih?
3: Ku pilih hatimu aja deh.
0: Dari siapa tuh?
3: Usi.
0: Hatimu. Itu enggak, kalau enggak salah ku pilih hatimu gitu enggak?
3: Ya, betul sekali.
0: Aduh, lagu. Dia featuring sama Andika enggak sih?
3: Iya,
0: ya, oke okay deh.
3: Andika.
0: Baiklah.
3: Namanya ya. Barusan Mbak Sasa ya?
0: Betul.
3: Ya, terlalu untuk beliau, Bang Reno, untuk Bang Agau, Bang Tony, Bang Dede Pangkalambun, Bang Melon Pangkalambun, Bang Cepri, Bu dan Pak Febi, Mama Yuda, Bang Ari, Bang Rinda, Bang Lendang Banjar, Bang Pandu, Mbak Suti, untuk Mbak Cecilia, Mbak Wika, Mbak Weni, untuk Putra Gacor, untuk Mama Sri, Bang Cepri, dan semuanya pencinta Persatu Palangkaraya.
0: Oke deh.
3: Lagunya siap?
0: Siap, masuk di playlist kita ya.
3: Dibungkus saja Bang Anu Bang Amin.
0: Bungkusnya pakai karet 2 apa karet merah nih?
3: Punya enggak pedas deh.
0: Yang enggak pedas ya karet hijau berarti.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Tunggu untuk Bang Aminnya selamat bertugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bertemu suara.
0: Terima kasih untuk Bang Putra Pangkalambun yang udah masuk di layanan telepon kita tadi. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang ini. Halo, selamat siang, request pop. Cakep. Halo, apa kabar tetangga? Pak Tony.
5: Kabarnya panas ya.
0: Aduh, cekar kerasot Anda tuh, Pak.
5: Oh, tapi dari masih pas sepoinya.
0: Untungnya masih ada angin-anginnya ya.
5: Ada angin arah madep ke timur.
0: Oke, baik Bang Tony, mau lagu apa nih di siang hari ini?
5: Mutiara.
0: Dari siapa tuh?
5: Dari Ipang.
0: Mutia.

0: terus, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Terima
1: juga.
0: Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga untuk Pak Tony di Staji ya. Sudah gabung juga layanan telepon kita. Sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini? Halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
1: Mantap. Apa kabar nih? Pak Meme
2: kabar
1: nih.
2: Kabar baik, puji Tuhan.
1: Wah, cikar kasan.
2: Cuacanya sangat panas.
1: Betul.
2: Apa?
1: Cikar kasat Anda, Pak Luna.
2: Iya.
1: Untuk membahas panas. Tapi disyukuri aja.
2: Bahagia, ya.
1: Harus.
2: Itu,
1: harus.
2: Di Monggolan tuh hari kempi bedur.
1: Iyo.
2: Ke Jerman kan?
1: Iyo.
2: Jerman, Belanda. Jadi kurang ya, tim dikuat.
1: Iyo.
2: Semoga pasangan pujaan hatiku lah.
1: Iya.
2: Tim Tenggo. Alvis Celeste.
1: Iya.
2: Lionel Messi.
1: Sama
2: angkat trofi yang kedua kali.
1: Amin. Kutena. Tapi tadi pagi Meksiko kalah.
2: Meksiko
1: menang.
2: Meksiko menang.
1: Ekuador yang kalah.
2: Ekuador.
1: 2-0. Wah,
2: iya.
1: Aduh, dibabat ya. Oke ya. Deh, Pak Meme mau dengerin lagu apa nih?
2: Saya pengen lagu dari Andra ya,
1: Andra.
2: Dengan judul Main Hati.
1: Andra Respati gak tuh?
2: Ya, Andra.
1: Andra Main Hati.
2: Main Hati.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam dulu, terutama Andra buat penyiar ya, Ming Udin. Salam siap. Sehat, salam berigas.
1: Amin.
2: Terus buat Mbak Sasa, ada Mas Reno juga di Sampit. Pangkalan Bun, ada Putra Pangkalan Bun, ada Bang Tony juga. Ada Nanang Banjar. Mas Dede juga di Pangkalan Bun, salam sehat, salam berigas.
1: Amin.
2: Ada Bang Pandu. Mama Yuda, Saudara Bung John, ada Mama Sri di Morong Raya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya undur pamit, salam sehat.
1: Amin.
2: Selamat berigas.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Bang Pak Umay ya. Udah gabung di layanan telepon kita. Kita tahan dulu untuk WhatsApp dan teleponnya ya pendengar ya. Semakin ramai karena kita mau muterin dulu beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini dalam program Request Pop 100% Indonesia nya. Dan pendengar, ada lagu dari Seventeen dengan judul Ayah. Ini requestan dari Bang Reno di Samuda ya. Kalau gak salah Samuda ya. Kalau gak salah berarti betul. Salah. Selamat siang Bang Reno ya. Dan ini lagunya Ayah dari Seventeen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 00506 terletak di Jalan Perintis, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebango, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 9.050 meter persegi atas nama Yatiran. Dan apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi di nomor 08115246677. Sekali lagi 08115246677. Demikian informasi berita kehilangan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar, kita bersuara dalam Cek Fakta edisi Rabu 1 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim tersebut dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertama Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin. Tadi kita dengerin lagu darinya Andra and the Backbone ya, dengan judul Main Hati. Ini requestan dari Pak Meme yang di siang hari ini dengerin kita ya. By the way, tadi ada WhatsApp darinya Mbak Sasa, katanya semoga cepat sembuh nih untuk putra Pangkalambun yang katanya lagi sakit. Semoga sehat selalu ya. Dan kita tunggu juga pendengar yang ingin gabung kembali di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123, bisa request lagu-lagu pop Indonesia dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dulu. Dan coba kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa? Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo, apa kabar Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Sampit Mama Yuda?
1: Panas berangin juga.
0: Panas berangin gitu ya. Oke deh Mama Yuda. Aduh, sedep dong kalau gitu ya. Mama Yuda mau dengerin lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
1: Dari Syahrini.
0: Syahrini, judulnya apa nih?
1: Seperti itu.
0: Seperti itu maumu. Silakan salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Bang Putra Pangkalambun, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyor, Pak Panapak yang Putri, Pak Heidi Putri, Bang Dede, Pak Meme. Semuanya aja deh.
0: Oke deh. Ada lagi?
1: Buat abang yang lagi kerja, salam sayang selalu. Amin. Semoga selalu melindungannya, selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Bang Aminuddin, sama partnernya dan semua yang ada di situ. Selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar, rezeki dan aktivitas.
0: Amin.
1: Berbahagia, happy juga deh.
0: Amin.
1: Buat yang lagi benahin PLN.
0: Semoga sehat.
1: Semoga selesai aja deh.
0: Iya, dampaknya besar banget ya, Kalsel, Kalteng, sama Kaltim. Iya, ada.
1: Ya, Sampit juga semua deh.
0: Iya kan, Kalteng satu Kalteng semua kena. Jadi digilir gitu
1: malam,
0: dayanya.
1: Siang, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam.
0: Semoga ya cepat ini. Katanya sih rusaknya cukup parah sih katanya, karena kemarin pas sempat dialog itu sama pihak PLN itu bukan gardu lagi, bukan ini lagi, pembangkitnya yang lagi trouble.
1: Iya, katanya kemarin kemarin kan dengar juga waktu nah, Bang Aminuddin wawancara tuh. Berapa pembangkit katanya, ada yang lepas, ada yang
0: iya, dua atau tiga. Nah, itu kita juga perlu apa ya, saling memahami lah ya dengan kondisi seperti ini begitu. Oke deh ya.
1: Tapi jangan lama-lama, Bang Aminuddin.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke deh.
1: Nanti aku diambil.
0: Satu lagu dong ya. Baik. Terima kasih Mama Yuda.
1: Iya. Makasih sama Mas Sore. Wih, Mas Sore. Iya, sore deh udah.
0: Iya, udah hampir sore sih. Baiklah.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda di Sampitnya. Kemarin dengar dialog Nudin ya sama PLN. Ya, saling memahami aja sih ya pendengar ya. Memang kondisi saat ini ya, seperti yang diinformasikan oleh pihak PLN tadi, ada beberapa yang trouble sehingga mau gak mau harus dilakukan penurunan daya dan pemeliharaan gak seperti yang biasanya. Kalau biasanya mungkin gardu cepat ditangani, ini kayaknya agak cukup memakan waktu ya.

0: bukan.
1: Yang mana pendengar, kondisi cuaca semakin terik juga ya, kayaknya menguji kesabaran, apalagi kalau tempatnya lagi mati lampu, pasti hatinya jadi semakin kesel gitu ya. Tapi jangan sampai ditambah amarahnya ya, alangkah lebih baiknya kita saling memahami dan saling mengerti, atau dengerin Pro 1 dari Palangkaraya biar hatinya ada. Melihat sisi positifnya, yang biasanya main HP kelamaan gara-gara wifi masih nyala gitu ya, tiba-tiba kita dikasih waktu sejenak untuk merasakan dunia di sekitar kita. Ya, dibalik semua hal yang tidak kita inginkan pasti ada sesuatu, ada cerita, ada hal yang positif bisa kita lihat. Jadi jangan selalu melihat sudut pandang negatifnya aja. Ya, maybe juga banyak orang yang dikecewakan begitu, atau bukan dikecewakan sih, merasa kayak, oh ini kok tiba-tiba mati padahal memerlukan pekerjaan, ataupun lagi perlu gitu, ataupun yang mungkin punya akuarium, atau mungkin yang pengen masak nasi apa segala macam ya. Itu ada sisi positif dan sisi negatifnya juga ya. Jadi ya, kita hanya bisa ngasih pendengar untuk bersabar aja begitu ya. Semoga kita doakan juga biar pihak PLN yang sedang memperbaiki saat ini biar cepat bisa selesai begitu ya. Biarlah.

Ya pendengar, kita menuju ke pesan WhatsApp ya. Sembari menunggu yang pengen gabung lewat telepon lagi, boleh banget nanti di 0536322179 ya. Kita menuju ke pesan WhatsApp 0811520-3123. Kali ini ada Bang Jainal. Halo Bang Ai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jainal gimana? Siang hari cuaca panas nih Palangkaraya. Bang Jainal, Bang Ai mau request lagu darinya Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat kita yang lagi di perantauan saat ini, semoga selalu sehat selalu aja dan semangat dalam mengais rezekinya. Buat Bang Ai, makasih banyak. Makasih banyak kembali buatnya Bang Jainal yang udah gabung di layanan WhatsApp kita di siang hari ini ya.

Ya, pendengar, selanjutnya ada WhatsApp dari Dini di Kalimantan Selatan. Halo, salam kenal abang yang siaran. Salam kenal Dini, saya Nudin ya. Bisa dipanggil Amin, bisa dipanggil Nudin, bisa dipanggil Indra, bisa dipanggil Ai, bisa dipanggil An. Banyak banget namanya ya. Tapi Nudin sangat senang ketika seseorang ngasih nama ke Nudin, rasanya kayak, oh dia care sama Nudin gitu ya. Oke, Dini katanya mau request lagu darinya Juicy Lucy, judulnya Gurun Hujan. Salamnya untuk semua pendengar aja, selamat siang di Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Dini. Kalimantan Selatannya di mana, Din? Kasih tahu kita dong, biar kita bisa jalan kali ya. Ya, tempat wisatanya kali yang dikasih tahu ya. Kali aja kalau rumah mah bisa dong kita ikut. Sebentar-sebentar ya kalau jalan-jalan ya. Oke, pendengar, dan kita puterin dulu lagu dari Syahrini dengan judul seperti itu. Dilanjut sesi potret dan gurun hujan akan menggema di ruang dengar Anda dalam request pop di siang hari ini bersama saya Aminuddin. Nikmati siang Anda dengan 100% Indonesia.

0: Tite.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Iya pendengar, di menit 34 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di request Pop 100% Indonesia bareng saya Aminuddin ya. Di cuaca yang cukup cerah, seger banget didengerin lagu yang agak mellow. Tapi sempat disemangatin sama lagunya Syahrini tadi, requestan dari Mama Yuda di Sampit ya. Thank you Mama Yuda. Dan tadi disambung juga sama apa namanya, sesi potret dan gurun hujan ya, Yusi Lucy, dan sudah nganter kita 35 lepas pukul 14 di siang hari ini ya. Ya, waktu begitu cepat berlalu, dari detik ke menit, menit ke jam begitu ya, di hari-hari yang luar biasa ini. Semoga kita selalu bersyukur dan menikmati setiap momen yang hadir di kehidupan kita ya.

Dan kayaknya ada satu requestan terakhir yang mungkin akan kita bacakan lewat pesan WhatsApp. Ada darinya. Putri nih, halo Bang Ai, apa kabar? Halo juga Bang, aku mau request lagu dari Ricky Ricky Leonardi featuring Andin dengan judul Aku Cinta Dia. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat Abang, semoga selalu semangat di siang harinya dan selalu bertugas juga untuk semua yang ada di RRI Palangkaraya. Terima kasih Putri sudah gabung di layanan WhatsApp kita. Dan langsung saja kita akan putarkan lagunya dari Putri dengan judul Aku Cinta Dia. Ricky Leonardi featuring Andin akan menggemati ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tadi lagu darinya Leonardi featuring dengan Andin ya, Aku Cinta Dia, sekaligus nge-close kita di program Request Vibes 100% Indonesia di edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Thank you buat kalian yang udah request lagu, kirim salam dan sapa-sapa juga ya, saling apa ya, menikmati siang harinya yang sudah memasuki menit 42 saat ini. Dan pendengar, selain ini ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan Nurdin minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bermain program di hari ini. Nanti juga kita informasikan bahwa waktu azan asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan masuk di menit 54 ya pendengar. Tentunya juga stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, nikmati informasi dan lagu terbaik yang kita hadirkan untuk Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bye-bye.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat sore. Di Palangkaraya sore ini bersama saya, Reta Virginia, yang akan menemani pendengar semua di dalam Palangkaraya sore mulai pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi, musik, dan lainnya. Saya siap menemani pendengar semua. Dan pendengar, untuk hari ini, tepat pukul 14 lewat 55 menit, saatnya kita dengarkan dan ikuti azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Ya baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya pada sore hari ini. Semoga aktivitas sore ini berjalan lancar. Dan bagi pendengar semua yang masih di kantor, lagi di perjalanan pulang, sedang menemani keluarga di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi sore di sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih telah memilih Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman beraktivitas. Dan pendengar, sore hari ini saya Reta Virginia senang sekali bisa menemani pendengar dengan berbagai informasi, inspirasi, dan tentu saja program-program menarik yang sudah kami siapkan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Indonesia Cerdas dengan judul Membuka Jalan Pendidikan, Mewujudkan Generasi Berkualitas. Kita akan mendengarkan bagaimana pendidikan menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak bangsa untuk berkembang. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Dari Palangkaraya, berjumpa kembali kita dalam program Indonesia Cerdas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Dari ruang-ruang belajar ya, lahir generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Ya, pendengar, tentu di kesempatan sore hari ini program Indonesia Cerdas ya menghadirkan informasi dan juga inspirasi seputar dunia pendidikan dan tentu sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Ya, pendengar ya, peningkatan akses layanan pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah ini terus menjadi perhatian berbagai pihak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan belajar, berkembang dan juga meraih cita-citanya. Ya, tentu melalui tema Indonesia Cerdas sore hari ini membuka jalan pendidikan mewujudkan generasi berkualitas dan tentunya nanti kita juga akan melihat bagaimana pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas, berkarakter dan siap menghadapi masa depan.

0: mana tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, masih dalam program Indonesia Cerdas, bukan pendidikan ya, bukan hanya tentang proses belajar di dalam kelas. Lebih dari itu, pendidikan merupakan perjalanan panjang dalam membentuk kemampuan, kepribadian, dan juga nilai-nilai positif bagi setiap peserta didik. Dan tentunya di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia yang semakin cepat, dunia pendidikan juga terus bergerak melakukan berbagai inovasi. Ya, sekolah menjadi tempat penting untuk menumbuhkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta membekali anak-anak dengan kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian peran guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Dan ketika akses pendidikan semakin terbuka dan kualitas pembelajaran terus ditingkatkan, maka semakin besar peluang untuk menghadirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan semangat untuk berkontribusi bagi daerah serta bangsa. Ya, karena pembangunan pendidikan hari ini berarti sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, pendengar, lantas bagaimana upaya sekolah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik, dan bagaimana juga peran tenaga pendidik dalam membangun karakter dan kemampuan peserta didik di tengah perkembangan zaman? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indasari, bersama Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Ibu Mulyati SPD MPD.
4: Petang hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Mulyati SPD MPD terkait peningkatan akses layanan pendidikan di sekolah dasar negeri Percobaan yang berkomitmen menghadirkan layanan belajar yang inklusif, nyaman, dan mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik. Bu Mulyati, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di wilayah ini dapat mengakses pendidikan dasar dengan mudah?
5: Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana upaya sekolah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar dengan mudah, tentunya kami dari pihak SDN percobaan, upaya yang kami lakukan tentunya melalui pelaksanaan penerimaan murid baru yang kami laksanakan secara terbuka dan transparan, di mana di dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ini kami memberikan informasi yang mudah diakses mengenai persyaratan dan juga jadwal penerimaan murid baru tersebut, serta ketika dalam proses penerimaan kami panitia penerimaan murid baru tentunya melayani pendaftaran tersebut secara ramah, mudah, dan tanpa diskriminasi. Kemudian upaya yang kedua adalah menciptakan sekolah yang ramah anak dan inklusif, di mana kami berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun kondisi fisik dari calon peserta dari semua peserta didik. Dan juga kami berusaha untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Kemudian juga kami mendukung peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dengan memberikan ataupun memfasilitasi peserta didik tersebut untuk memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah program PIP, kami melalui Dapodik mengusulkan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan beasiswa, dan selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan serta pemangku kepentingan terkait untuk membantu kebutuhan peserta didik yang kurang mampu. Misalnya ada bantuan dari Kemenag terkait dengan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, itu kami berikan data siswa kami ke mereka sehingga nanti pada saatnya ada diberi bantuan.
4: Apa saja tantangan sekolah dalam meningkatkan akses layanan pendidikan, Bu, bagi peserta didik khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu?
5: Untuk apa ya, memantau ataupun mencegah supaya tidak terjadinya anak putus sekolah, yaitu dengan melakukan pemantauan kehadiran peserta didik secara rutin, kemudian menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua apabila terdapat peserta didik yang sering tidak hadir, dan juga berkomunikasi terhadap orang tua apa alasan anak tersebut sering tidak hadir dan lain sebagainya.
4: Selanjutnya, Bu Mulyati, bagaimana sekolah mendukung siswa yang tinggal jauh dari sekolah agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal?
5: Kita lakukan adalah penguatan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Di sini yang kami lakukan adalah membangun kemitraan dengan komite sekolah, kemudian pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya serta masyarakat dalam mendukung akses pendidikan, dan juga pelibatan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak. Kemudian selain itu juga kami adanya penyediaan layanan pembelajaran yang berkualitas, di mana kami menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini dengan istilah adalah pembelajaran mendalam, serta memberikan layanan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar mereka tetap dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.
4: Selanjutnya, sejauh mana Bu Mulyati peran pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini?
5: Kami berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan menyebarluaskan informasi terkait sekolah melalui media sosial, grup komunikasi orang tua, maupun media informasi lainnya seperti media cetak, kemudian juga Instagram dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi terkait layanan pendidikan yang tersedia, misalnya dengan melalui Facebook dan lain sebagainya.
4: Selanjutnya, program apa saja, Bu, yang telah dilaksanakan sekolah SDN percobaan ini untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswanya?
5: Yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang mendukung pemerataan akses pendidikan, serta melaporkan dan juga mengkoordinasikan berbagai kendala akses pendidikan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik ke depannya.
4: Bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memperluas akses pembelajaran bagi peserta didik, Bu?
5: Kemudian terkait dengan tantangan yang kami hadapi dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid ya, sekarang istilahnya adalah murid di tahun tahun ajaran 2025-2026 ini, yaitu tantangan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid yang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, di sini tentunya kami di SD percobaan ya, meskipun ada yang peserta atau murid yang kurang mampu, itu presentasinya sangat kecil. Tantangan yang kami hadapi tentunya kadang ketika penerimaan murid baru di proses penerimaan murid baru itu kadang mendengar ataupun masyarakat itu kadang ingin mendaftarkan putra-putrinya masuk ke SD percobaan, itu banyak berpikir bahwasannya murid yang bersekolah di SD percobaan itu dinilai golongan menengah ke atas, padahal itu semua tidak benar. Yang jelas kami sudah berupaya untuk menyebarluaskan sistem penerimaan murid baru di SDN percobaan dengan melalui 3 jalur, yaitu jalur domisili, kemudian jalur afirmasi, serta jalur mutasi, yang tentunya di sana tidak memandang apakah itu anak orang mampu atau tidak, sepanjang dari 3 jalur itu memenuhi persyaratan yang harus bisa kami terima di sekolah kami. Tantangan yang kedua adalah rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Memang secara persentase itu anak-anak berada 75% itu mempunyai latar belakang orang tua yang pendidikannya tinggi dibilang seperti itu. Tapi karena faktor kesibukan dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa orang tua itu yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Ibaratnya hanya sekedar menitipkan putra-putrinya ke sekolah tanpa didampingi selama dalam pembelajaran, yang mana pendampingan pembelajaran itu sebenarnya adalah pola pembiasaan yang menumbuhkan anak-anak untuk terus belajar sampai dewasa nanti. Nah, ini ditentukan dari usia dini, khususnya dari tingkat sekolah dasar. Hal ini tidak pandang apakah itu orang tua berpendidikan tinggi ataupun tidak tinggi, tetapi bagaimana menanamkan pembiasaan-pembiasaan itu dalam pendampingan belajar, yang tentunya ini sebagai investasi orang tua terhadap putra-putrinya dalam jangka panjang kedepannya, dan juga keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar yang variasi. Dan ada yang memang orang tua sangat sibuk sehingga kadang pembelajaran itu sepenuhnya diserahkan ke pihak sekolah.
4: Selanjutnya, Bu, apa langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan tetap mendapatkan hak pendidikan?
5: Di sini kami selalu lakukan adanya pendataan dan pemantauan murid secara berkala. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana kehadirannya. Ketika anak sudah tidak hadir lebih dari 3 hari, tentunya sekolah harus sesegera mungkin melalui guru kelasnya menghubungi orang tua, seperti itu. Kemudian memonitoring kehadiran, tentunya ini setiap hari dilakukan oleh guru dan wali kelas, baik guru piket maupun wali kelas di dalam kelasnya. Apabila terdapat siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dalam beberapa hari, tadi sudah kami sampaikan, segera melakukan tindak lanjut untuk mengetahui penyebabnya, yang pastinya berkomunikasi dengan orang tua atau wali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi intensif dengan orang tua, di mana sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ini melalui pertemuan paguyuban kelas, yang kemudian juga pertemuan ketika pengambilan rapor, ini ada komunikasi yang harus disampaikan dari pihak sekolah terhadap orang tua terkait dengan kemajuan atau hal-hal baik itu positif ataupun negatif dalam rangka membangun kerjasama yang baik kedepannya bersama orang tua untuk mewujudkan murid yang berkarakter, kemudian bertanggung jawab, mandiri, sebagai bekal untuk kedepannya nanti. Kemudian juga ada membantu akses terhadap program bantuan pemerintah tadi melalui PIP, melalui bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga terkait, itu juga sudah kami lakukan. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik itu menerapkan program sekolah ramah anak, mencegah perundungan, membangun suasana belajar yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami pembelajaran yang inklusif dan berpihak pada peserta didik, itu kami lakukan, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan murid-murid kami yang beragam, dengan memberikan layanan pendampingan bagi murid yang mengalami hambatan dalam belajar. Dan yang tidak kalah penting, ada pelibatan komite, tokoh masyarakat, dan juga pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan pendidikan murid ke depannya, seperti itu.
4: Pertanyaan kami terakhir, Bu Mulyati, apa harapan dan rencana sekolah ke depan dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya ini?
5: Dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di SD, lingkungan SD percobaan khususnya, dan wilayah Kota Palangkaraya pada umumnya, tentunya kami mempunyai harapan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk murid, sekolah berharap dapat menjadi pusat pembelajaran yang unggul, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu yang kami harapkan ke depannya. Nah, sekolah juga berharap untuk seluruh anak usia sekolah di wilayah Kota Palangkaraya bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala, baik itu dari faktor ekonomi, sosial, geografis, maupun kondisi lainnya. Ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap akses layanan pendidikan. Selain itu juga sekolah berharap untuk adanya terjalin sinergisitas yang semakin kuat antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha, dan juga pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, sehingga kita dapat menghasilkan generasi yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, terkait peningkatan akses layanan pendidikan. Melalui peningkatan akses layanan pendidikan ini, diharapkan SD Negeri Percobaan Palangkaraya mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar Pro 1, kita tadi sudah mendengarkan gambaran bagaimana pendidikan menjadi jalan penting dalam mewujudkan generasi berkualitas. Tentu setiap langkah dalam meningkatkan layanan pendidikan adalah investasi besar bagi masa depan. Tentu dengan kerjasama dan komitmen kita ya, kita semua dapat membuat lebih banyak kesempatan agar anak-anak Indonesia, anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Indonesia Cerdas dengan tema membuka jalan pendidikan, mewujudkan generasi berkualitas.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon,

dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi akan Anda ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon, Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita. Jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bhayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah, Wina.
0: Baik, Dita, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bhayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
3: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini yaitu Polri untuk masyarakat benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
2: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini mengatakan, kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
4: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya saat pengawasan. Kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu kalau kolaborasi.
2: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu model penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Winandi Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan, baik. Kalau dari
1: Iya.
0: Palangkaraya, apa kabar nih?
1: Iya, dari Palangkaraya luar biasa, baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya, sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan ini Samarinda ya.
1: Iya,
0: Kereta.
1: berbanding terbalik, iya betul sekali.
0: Baik. Baik, Kereta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik, Kereta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator Aksi Damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi, yang sudah-sudah, itu tidak akan terjadi lagi, gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur, Bapak Haji Agus Tirsabudan tersebut, langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, gitu Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, cek kesehatan gratis.
5: Betul.
4: Ini program yang mulia.
5: Betul, mulia.
4: Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fasilitas yang kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian.
3: Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih lebih adem ya untuk hari ini Wina.
0: Lebih teduh sejuk begitu ya Faiza.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin?
1: Ya Wina, dari Banjarmasin, jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup Wina.
0: Baik, Faiza silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya jalur yang biasanya padat oleh antrean kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan bukannya kalau jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terumbu.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
4: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lah bakal jadi bye. Jadinya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, itu lalu bakal jadi enggak tahu bye baru yang di sini. Tahu enggak kalau yang di sana tuh? Baru yang misi tadi tuh. Bakal jadi misi lalu bubulik nih. Untuk melihat ke Pertamina lain-lain juga.
3: Sementara itu, pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari di Nunukan ya begitu Jube.
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesikapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res, flu maksudnya.
4: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
6: Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Sukarmini sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 60 garing PDT.G, Garing 2026 garing PNPLK tanggal 27 Maret 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Yuliani sebagai penggugat lawan Sukarmini sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita dan informasi menarik lainnya tentunya yang terpercaya untuk para pendengar semua.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time. Baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi 1 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada tahun 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pengalihan BBM bersubsidi di kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Ya, pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya sore ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalian gimana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya bisa menemani waktu senja Anda dalam gema nuansa senja. Seperti biasa pendengar, program ini hadir mengiringi sore Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan lantunan lagu religi Islam yang menenangkan hati, sembari menanti kumandang azan sholat maghrib untuk hari ini. Tak hanya itu, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif untuk menemani aktivitas sore Anda, baik yang masih dalam perjalanan di tempat kerja maupun yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan untuk Anda yang berada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, untuk sholat maghrib pada petang ini akan berkumandang tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang waktu azan juga kami akan putarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pengantar menyambut datangnya waktu maghrib. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan semoga kebersamaan kita sore ini membawa ketenangan, keberkahan, dan manfaat bagi kita semua.

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ya, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya, beberapa saat lagi kita akan bersama-sama menyimak kelantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan membawa ketenangan hati, menambah keimanan dan menjadi pengingat bagi kita semua. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah setia bersama kami dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sudah tiba waktunya untuk bersama-sama kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramu dan babar-bar.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

0: Ini dengan menikmati lagu-lagu pilihan Indonesia, lantunan lagu religi Islam serta beragam informasi menarik yang telah kami siapkan untuk menemani waktu santai Anda. Dan pendengar, bertepatan dengan saat ini juga kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 00506 terletak di Jalan Perintis, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 9.050 meter persegi atas nama Yatiran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0811-5246677. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua.
1: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 1 Juli 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Kita maunya kan mereka berangkat secara prosedur sehingga ada perlindungan lah untuk mereka nantinya di luar negeri.
2: Sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan jumlah desa binaan imigrasi untuk memperluas jangkauan edukasi guna mencegah penipuan pekerja migran. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kita maunya kan mereka berangkat secara prosedur sehingga ada perlindungan lah untuk mereka nantinya di luar negeri.
2: Desa Binaan Imigrasi merupakan program yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencegah penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia agar tidak menjadi korban perekrutan secara non-prosedural. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, Mas Ari Yuliansa Dwi Putra mengatakan, hingga saat ini telah terbentuk 25 desa binaan imigrasi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Pihaknya juga berencana menambah 5 desa binaan di Pangkalan Bun, serta menggandeng perangkat desa agar edukasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
1: Desa binaan itu kita menggandeng perangkat desa untuk secara aktif maupun masif melakukan sosialisasi tentang cara bekerja pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, jangan sampai tergiur dengan iming-iming gaji besar ataupun apapun bentuknya itu, tetapi non prosedural gitu mah. Kita maunya kan mereka berangkat secara prosedur sehingga ada perlindungan lah untuk mereka nantinya di luar negeri.
2: Salah satu warga, Sintia Tri Setiani Baga menilai program ini sangat positif untuk edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, termasuk di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan lapangan pekerjaan yang minim. Program ini menjadi langkah yang tepat untuk mencegah kasus penipuan yang menyasar pekerja migran.
3: Dan menurut saya yang terpenting adalah sosialisasi begitu, agar dilakukan secara rutin kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dapat menjangkau informasi itu dengan baik dan semakin paham tentang prosedur bekerja di luar negeri yang legal dan tidak mudah tergiur atas pekerjaan yang belum tentu jelas kebenarannya.
2: Edukasi yang berkelanjutan juga menjadi langkah penting untuk mencegah penipuan sekaligus memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat, upaya pencegahan penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas meluncurkan aplikasi Hapaket e-retribusi Kabupaten Kapuas tahun 2026. Bersamaan dengan kegiatan perhitungan potensi dan proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD. Peluncuran tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno di Kuala Kapuas sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Bupati Muhammad Wiyatno menegaskan, peluncuran aplikasi ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan PAD. Selain mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, aplikasi Hapaket e-retribusi diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi data transaksi, serta menekankan potensi kebocoran retribusi. Sementara itu, Bank Indonesia Kalimantan Tengah menyatakan siap mendukung pemerintah Kabupaten Kapuas melalui edukasi dan sosialisasi guna mendorong peningkatan transaksi non-tunai di masyarakat. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Salah satunya membuka peluang kerja bagi banyak orang. Berbagai posisi seperti tenaga dapur, petugas distribusi, pengemudi, relawan, hingga tenaga administrasi dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil.
5: Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. tidak hanya dalam meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga dalam membuka peluang kerja bagi banyak orang. Salah satu pengelola dapur umum, Tirta Yoga, mengatakan, kehadiran program ini menciptakan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan program MBG, banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Berbagai posisi seperti tenaga dapur, petugas distribusi, pengemudi, relawan hingga tenaga administrasi dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.
4: Kalau saya ya tentunya saya selaku penerima manfaat ya. Penerima manfaat ini bukan berarti saya menerima MBG-nya, tapi sebagai saya relawan tentunya saya bisa mendapatkan uang saku sebagai pemuda yang sudah dewasa tentunya tidak terus-menerus kita mengharapkan kiriman orang tua dan sebagainya. Jadi saya bisa merasakan dampak itulah. Kemudian kalau dampak yang dirasakan oleh ibu atau bapak yang bekerja, terutama ibu-ibu yang janda, itu mereka bisa melanjutkan perekonomiannya. Karena dari beberapa yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil.
5: Selain membuka peluang kerja, program MBG turut meningkatkan perekonomian keluarga. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal senada disampaikan Rayensi, pengelola SPPG. Program MBG juga memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Keterlibatan relawan dan masyarakat dalam menjalankan program ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
6: Kan kembali lanjut terus. Uang jajannya berkurang katanya oleh ada MBG. Nah, gitu. Begitu juga dengan kami relawannya, ada pendapatan juga. Kalau tempat kami itu 48 orang terdampak. Ya, harapannya semoga MBG berlanjut terus dan dapurnya enggak ditutup. Semua dapur semua harus lanjut semua, enggak ada yang ditutup-tutup.
5: Ia menilai secara keseluruhan program MBG telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Kemudian program ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, menggerakkan perekonomian lokal, serta memperkuat semangat kebersamaan. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, kontingen Pesparawi Nasional 14 asal Kalimantan Tengah mulai kembali dari Manokwari, Papua Barat secara bertahap setelah seluruh rangkaian perlombaan dan kegiatan berakhir. Aga Jai Bijaksana melaporkan.
8: Ada beberapa orang yang masih karena sesuai dengan tiket.
9: Kontingen Pesparawi Nasional ke-14 asal Kalimantan Tengah mulai kembali dari Manokwari, Papua Barat secara bertahap setelah seluruh rangkaian perlombaan dan kegiatan berakhir. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Palangkaraya, Aratuni Jaban, mengatakan proses kepulangan dilakukan menggunakan dua moda transportasi, yakni pesawat udara dan kapal laut, yang disesuaikan dengan jadwal serta ketersediaan transportasi bagi masing-masing rombongan. Lebih lanjut, Aratuni menjelaskan jadwal kepulangan kontingen berlangsung pada 24, 27, 29, 30 Juni serta 1 Juli dan puncaknya pada 2 Juli 2026.
8: Ada beberapa orang yang masih karena sesuai dengan tiket, maka yang terakhir ada besok pagi tanggal 1 dan langsung ke Palangkaraya. Dan ada beberapa orang yang masih perjalanan pada hari ini. Kemarin dari hari tanggal 27 sampai tanggal 1 secara bergantian, bergiliran sesuai dengan penjadwalan maskapai yang ada.
9: Oke, Pak. Sementara itu, salah seorang peserta kontingen Kalimantan Tengah, Agus Prianto, menyebut dirinya bersama rekan lain kembali ke Palangkaraya berdasarkan jadwal kepulangan pada tanggal 1 Juli 2026 hari ini. Namun terlepas dari itu, dirinya memiliki kesan tersendiri terhadap penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat karena semua peserta memiliki motivasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang dimiliki.
10: Terkait hasil lomba, sebenarnya kami sudah tidak terlalu excited sekali sih terkait hasil lomba pun. Kami mendapatkan gold itu sudah juga luar biasa juga sebenarnya. dan kami apresiasi untuk juara-juara dari provinsi yang lain karena memang talenta mereka sangat luar biasa. Begitu Pak, Pak Aga.
9: Seluruh peserta diharapkan dapat kembali ke daerah asal dengan selamat sambil membawa pengalaman, semangat pelayanan, serta prestasi yang diraih selama mengikuti Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, Perumbulok Kantor Cabang Kota Waringin Timur memastikan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Perumbulok Kota Waringin Timur, Wahyu Trihutomo mengatakan, saat ini tersedia sekitar 9.000 ton beras yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 15 bulan ke depan. Stok beras tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Suruyan, dan Katingan. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Bulog juga terus menyalurkan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Wahyu Trihutomo mengimbau, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok dinilai sangat mencukupi dan distribusi terus berjalan. Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP maupun beras premium melalui mitra resmi Bulog serta di kantor Bulog. Beralih ke informasi selanjutnya, kemampuan berbicara di depan umum menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan sejak usia sekolah. Berangkat dari kebutuhan tersebut, MTSN 2 Kota Palangkaraya menghadirkan program Rabu Ceria sebagai wadah bagi siswa untuk melatih kepercayaan diri dan kemampuan public speaking. Selengkapnya, Randy melaporkan.
11: Nah, dari pengalaman saya dulu di masa sekolah, saya ingin siswa di sekolahan itu tidak mengalami hal yang sama.
12: Program inovatif Rabu Ceria yang digagas guru bimbingan dan konseling MTSN 2 Kota Palangkaraya menjadi wadah bagi siswa untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Program yang dilaksanakan setiap hari Rabu sebelum kegiatan belajar mengajar ini memberi kesempatan kepada para siswa menyampaikan materi edukatif yang berkaitan dengan kehidupan remaja, mulai dari bahaya pergaulan bebas, mendorong narkoba, hingga etika berkomunikasi. Koordinator PIKR Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya, Ali Alarobi, mengatakan program tersebut lahir dari pengalaman pribadinya yang pernah merasa kurang percaya diri saat harus berbicara di depan umum. Berangkat dari pengalaman itu, ia ingin menghadirkan ruang belajar yang mampu membiasakan siswa tampil dan menyampaikan gagasan di hadapan banyak orang.
11: Dari pengalaman saya dulu di masa sekolah, saya ingin siswa di sekolahan itu tidak mengalami hal yang sama. Nah, sehingga saya mendorong peserta didik, anak-anak PIKR itu agar bisa berlatih membiasakan diri untuk berbicara di depan, tampil di depan untuk melawan rasa takutnya, tidak percaya dirinya. Sehingga dari sejak MTS itu udah, wah, aku pernah coba kok. Ini bahkan luar biasa nih karena mereka tampil di depan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, bukan hanya di dalam kelas.
12: Program Rabu Ceria juga menghadirkan Ali Alarobi mewakili Kalimantan Tengah pada ajang anugerah guru dan tenaga kependidikan tingkat nasional dalam kategori guru inovatif. Keberhasilan tersebut didukung oleh dampak positif program yang dirasakan langsung oleh para siswa, terutama dalam meningkatkan kemampuan public speaking dan keberanian tampil di depan publik. Salah seorang peserta sekaligus Ketua PIKR Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya, Ahmad Nur Alip, mengaku awalnya merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Namun, melalui latihan yang rutin, rasa percaya dirinya terus berkembang dan kini lebih siap menyampaikan materi di hadapan siswa seluruh.
13: Dampaknya apa sih, Pak? Seperti yang sudah aku katakan tadi ya, yang pertama tadi kita udah dilatih untuk percaya diri. Nah, yang kedua kita diajarkan untuk cara public speaking dan tidak demam panggung lah anggapannya. Tapi memang tidak bisa dihindari bahwa demam panggung itu memang sering muncul. Okay. Tapi tentunya kita punya cara tersendiri ya agar kita mungkin lebih relax, nggak terlalu tegang banget gitu loh. Iya, dan juga mendapatkan materinya ya, yang itu juga berkaitan tentang keseharian kita dan apa yang perlu kita hindari dan kita lakukan gitu.
12: Kedepan, MTSN 2 Kota Palangkaraya berencana memperluas pelaksana Rabu Ceria dengan melibatkan lebih banyak perwakilan siswa dari setiap kelas. Langkah tersebut diharapkan semakin memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta karakter positif sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Demikian, Randy melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tim Nasional Meksiko memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador di Stadion Azteca. Hasil ini mengantarkan El Tri mengulang pencapaian mereka pada Piala Dunia 1986 dengan lolos ke fase gugur. Selengkapnya Randy melaporkan.
12: Tim Nasional Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 di Stadion Mexico City, Rabu 1 Juni 2026 WIB. Berdasarkan laporan resmi FIFA, kemenangan ini membuat El Tri kembali mengulang pencapaian mereka pada Pesta Bola Dunia 1986 dengan menembus babak 16 besar. Menurut FIFA dan CNN Indonesia, Meksiko tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Xavier Aguirre membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui Julian Quiñones yang memanfaatkan umpan Roberto Alvarado sebelum melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Ekuador Hernan Galidez. Keunggulan Meksiko bertambah pada menit ke-31 melalui Raul Jimenez. Penyerang berpengalaman itu sukses menuntaskan kerjasama dengan Julian Quiñones untuk mengubah skor menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Ekuador berusaha bangkit pada babak kedua dan sempat memperoleh peluang emas melalui Kevin Rodriguez pada menit ke-74. Namun sepakannya masih melebar dari gawang. Situasi tim tamu semakin sulit setelah Piero Hinsapie menerima kartu merah pada masa tambahan waktu. Kemenangan ini membawa Meksiko melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan negara Kongo. Sementara Ekuador harus mengakhiri perjuangannya di Pesta Bola Dunia 2026 setelah gagal membongkar pertahanan disiplin tim tuan rumah.

0: Ya, mendengar demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 00506 terletak di Jalan Perintis Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 9.050 meter persegi atas nama Yatiran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0811-5246-677. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita dan informasi menarik tentunya untuk para pendengar semua. Dan untuk menemani pendengar semua di malam hari ini, kami temani dengan lagu dari Caleb C dengan judul Now I Know. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, di sore hari ini kami ada informasi yang dimana Gubernur Agustiar Sabran gelar silaturahmi bersama insan pers perkuat sinergi. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi dan diskusi bersama pimpinan media dan insan pers di Istana Isen Mulang. Pada Minggu 28 Juni 2026, hal ini sebagai upaya memperkuat sinergi, transparansi publik, dan keterbukaan informasi daerah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan peran strategis media sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Oleh sebab itu, sinergi yang telah terjalin perlu diperkuat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Gubernur menyampaikan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang harus disikapi secara positif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur memaparkan kondisi keuangan daerah secara terbuka dari sisa anggaran sebesar 5,4 triliun sebagai, maksud kami, sebagian besar telah dialokasikan untuk dana bagi hasil kabupaten atau kota, gaji pegawai, dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan demikian, anggaran yang masih dapat dikelola pemerintah daerah tersisa sebesar 1,535 triliun. Dan pada kesempatan yang sama juga pendengar, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Liane Victoria Aden, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memastikan pelaksanaan administrasi kerjasama publik dengan media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Liane menjelaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan kejaksaan guna menyelesaikan kendala administrasi, termasuk proses penandatanganan kontrak media yang baru terlaksana pada April.

0: meskipun kegiatan publikasi telah berlangsung sejak Januari. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami masih banyak sekali informasi dan info-info menarik yang akan kami sajikan kepada para pendengar semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi akan kita ikuti dan dengarkan warta berita bersama RRI Pro 3. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Sampaikan Pak. Iya. Mau sampaikan sedikit Pak. Ada tiga jatuh. Ayo. Maaf. Salah apa Pak? Salah apa? Kita mau pakai tuh. Ayo.
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden, yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
16: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapatkan. Ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Mensat menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
18: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
18: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan telah kita ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, untuk melengkapi informasi di hari ini, kami juga ada informasi yang dimana Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum yang tidak hanya menjadi perayaan hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ajang refleksi atas peran Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Berikut kita bersama dengarkan wawancara reporter kami, Sabella Indasari, bersama Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rahmat. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, di momentum Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Republik Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi, ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan presisi. Bagaimana komitmen Polri dalam menjawab tantangan tersebut dan apa harapan ke depan di momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini? Saya akan mewawancarai Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat. Memperingati HUT Bayangkara ke-80, bagaimana pandangan Bapak memaknai peringatan HUT Bayangkara tahun ini dan implementasinya, Pak, dalam pelayanan Polri kepada masyarakat?
2: Jadi, tema resmi Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini mengambil tema Polri untuk Masyarakat. Tema ini dimaknai sebagai penegasan kembali bahwa kekuatan, orientasi, dan fokus utama pengabdian institusi Polri sepenuhnya bertumpu pada kepentingan publik, ya, Polri untuk masyarakat. 8 dekade, 80 tahun perjalanan historis Polri ini merupakan bukti kematangan institusi Polri untuk terus bertransformasi demi mewujudkan rasa aman, berkeadilan, dan kepercayaan publik. Ya, secara mendalam makna dari tema Polri untuk masyarakat. Masyarakat sebagai kekuatan sipil, di mana Polri menyadari bahwa legitimasi dan kesuksesan menjaga Kamtibmas lahir dari kerjasama erat dan dukungan penuh masyarakat.
1: Kalau untuk capaian, Pak, di wilayah Kalimantan Tengah ini, pandangan Pak Budi sendiri, Pak, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, juga kualitas pelayanan publik, untuk selama setahun terakhir ini bagaimana, Pak, untuk Polda Kalteng, Pak?
2: Khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, kemarin kita sudah melakukan rilis konferensi pers selama satu semester terkait masalah Kamtibmas, terkait masalah pencurian jembatan, curanmor, pencurian kerasan dengan narkoba, sehingga teman-teman untuk capaian yang kami catat bahwa secara signifikan satu tahun terakhir, yaitu 2025 dibandingkan 2026, ini berhasil meningkatkan rasa aman sekaligus mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat di bumi Tambun Bunga ini. Kita lihat dari aspek penegakan hukum dan Kamtibmas. Jadi dilihat dari kegiatan yang tadi, kegiatan 3C, curanmor, kami berhasil, kalau dilihat angka penurunan kriminalitas, kalau dilihat data itu tahun 2025 dibandingkan dengan 2026, berhasil menekan hingga turun 9% dari 3.907 kasus kejadian menjadi 3.530 kasus. Dengan angka penyelesaian perkara, tim clearance-nya justru meningkat 14%. Kemudian untuk pemberantasan kejahatan jalanan, periode Januari hingga akhir Juni kemarin dirilis itu ada 323 kasus, ya, dari mulai Polda dan 14 Polres jajaran. Kemudian terkait masalah narkoba juga kami menindak tegas peredaran narkoba dengan mengungkap selama 6 bulan terakhir Januari sampai dengan Juni 2026 mengungkap sebanyak 331 kasus narkoba, ya, pada semester pertama tahun 2026. Kalau kita bandingkan periode akhir 2025, barang bukti yang diamankan bahwa mencapai ratusan kilogram sabu beserta ribuan bukti obat terlarang. Ya. Kemudian terkait masalah pemberantasan korupsi, kejahatan sumber daya alam, ya, menangani 13 kasus korupsi, menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai 26,7 miliar serta menindak 24 kasus kejahatan sumber daya alam ilegal. Kemudian di bidang inovasi pelayanan publik berbasis digital, kita tahu bahwa ada aplikasi Epahari dan Samulin ya, Samsat Online dan Samsat Online Semulang. Inovasi layanan digital terobosan di Ditlantas Polda Kalteng bekerjasama dengan Babda guna memberikan kemudahan dan ekstra bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan secara dari tanpa harus mengantre lama. Kemudian melakukan modernisasi pelayanan BPKB, kemudian optimalisasi call center pasar kosong, ya kami sudah memperbaiki membangun di depan, kemudian SPKT presisi, penguatan pusat pelayanan terpadu yang aktif selama 24 jam penuh untuk merespon aduan darurat dari masyarakat secara real time.
1: Nah Pak Budi Rahmat, untuk tantangan sendiri Pak, bagaimana Polri khususnya Polda Kalimantan Tengah ini menerapkan strategi untuk kesiapan Polri memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah?
2: Menghadapi eskalasi ancaman modern, Polri khususnya Polda Kalimantan Tengah menerapkan strategi keamanan berfokus pada mungkin dari mengutamakan crime prevention, pencegahan kejahatan, dan terus kita melakukan modernisasi teknologi, kemudian kegiatan penegakan hukum secara progresif, tentunya juga kegiatan digital, kita melakukan literasi digital kepada masyarakat. Strategi ini rancang untuk menciptakan ruang cyber yang aman untuk serta memutus mata rantai kegiatan peredaran narkoba.
1: Kalau peran masyarakat sendiri Pak Budi untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, juga ikut berperan mendukung kinerja Polri khususnya untuk Polda Kalimantan Tengah ini, gimana Pak sejauh ini pandangan Bapak?
2: Betul kan, kami juga kemarin dalam rangka Hari Bayangkara itu melakukan lomba-lomba kan, ada lomba-lomba untuk para masyarakat, kita mungkin menguatkan Siskamling, melakukan lomba-lomba Siskamling kan, mengaktifkan pos ronda malam di tingkat RTRW, guna mempersempit ruang gelap pelaku kejahatan jalanan kan, hingga kemudian juga masyarakat juga sebagai pemberi informasi cepat, melaporkan hal yang sifatnya mencurigakan, bisa melapor melalui call center 110, itu bebas pulsa, bisa kapanpun, itu dimanapun, itu selalu sebatas ada sinyal handphone, itu bisa masyarakat bisa melapor. Kemudian kita ada penyelesaian masalah berbasis komunitas, community policing, itu misalnya konflik sosial skala kecil di tingkat desa atau komunitas melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi tindak pidana, jadi mereka sendiri dari masyarakat, perhati masyarakat sebelum muncul gangguan nyata sehingga mengurangi jumlah kejahatan.
1: Iya.
2: Pencegahan kejahatan gitu ya, seperti itu.
1: Iya. Pertanyaan terakhir Pak Budi, untuk momentum HUT Bayangkara ke-80 ini ada pesankah dari Bapak kepada masyarakat sekaligus harapan Bapak selaku juga Polri agar semakin profesional, modern dan dipercaya memberikan pelayanan, perlindungan juga pengayoman kepada masyarakat Pak Budi?
2: Ya, pada momentum yang berbahagia ini 1 Juli 2026 Hari Bayangkara ke-80, ya pesan harapan saya dari Polda Kalteng ya pada masyarakat seni wilayah Kalimantan Tengah, yang pertama mungkin jadilah polisi bagi diri sendiri ya, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan mandiri baik dalam menjaga keamanan lingkungan mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil di sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kemudian memperkuat kepedulian lingkungan. Masyarakat harus peduli dengan kembali Siskamling, dan jangan ragu-ragu memanfaatkan kanal pengaduan yang kita miliki, call center 110, 911 kalau di Amerika 110. Jadi hal apapun nih terkait masalah laporan kepolisian bisa menggunakan call center 110.
1: Yeah.
2: Kemudian terkait masalah beredarnya terkait masalah di media sosial, kita harus betul-betul menyaring sebelum kita men-sharing ya, gunakan media sosial secara bijak dengan tidak ikut menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian atau konten yang dapat memecah belah persatuan.
1: Ya, baik. Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kabid Humas Polda Kalteng, Kombespol Budi Rahmat, terkait Hari Bayangkara ke-80. Semoga yang disampaikan Bapak Budi Rahmat dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, juga menciptakan situasi yang aman dan kondusif yang juga didukung partisipasi aktif seluruh masyarakat, sehingga kolaborasi ini dapat terjaga, membangun kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan.
0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian telah kita dengarkan wawancara rekan kami Sabella Indahsari. Dan pendengar, untuk saat ini kita langsung saja dengarkan, karena berhubung sudah waktunya untuk kita dengarkan dan ikuti mimbar agama Katolik dengan tema Menjadi Saksi Terang Kristus. Melalui renungan malam ini kita akan mendengarkan refleksi dari Pak Victor ya. Bersama-sama kita dengarkan mimbar agama Katolik pada malam hari ini.
3: Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita kembali lagi bersama mendengarkan dan juga mendekatkan hati kita kepada Tuhan melalui tema Menjadi Saksi Terang Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar banyak dari Yohanes Pembaptis tentang bagaimana menjadi saksi terang Kristus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membuka hati kita. Kita mendengarkan sabda Allah dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis. Ia lalu menulis kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka semua heran. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepas pulalah lidahnya. Lalu ia berkata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah mereka semua yang tinggal di sekitar mereka. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengar merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab Tuhan menyertainya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohaninya. Ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang baru saja kita dengar adalah kisah yang sangat indah dan tentunya penuh makna. Sejak sebelum lahir, Yohanes sudah dirancang oleh Allah untuk tugas yang sangat mulia, yakni menjadi saksi. Saksi yang menunjuk kepada Kristus, sang terang sejati yang datang ke dunia. Mari kita bayangkan suasana pada hari itu. Tetangga dan sanak saudara berkumpul dengan gembira untuk memberi nama bayi yang baru lahir itu. Semua sudah siap dengan nama yang paling logis dan paling nyaman, yakni Zakaria, nama sang ayah. Nama yang sudah dikenal, nama yang tidak akan mengejutkan siapapun, dan nama yang paling aman. Tetapi Elizabeth berkata dengan tegas, jangan. Ia harus dinamai Yohanes. Semua orang heran. Tidak ada satu orang pun dalam keluarga

adalah pesan pertama yang ingin Allah sampaikan kepada kita malam ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika Zakaria akhirnya tunduk dan menyerahkan seluruh rencananya kepada kehendak Allah, ketika dia rela melepaskan nama keluarga dan tradisi demi nama yang Allah pilih, saat itulah bibirnya terlepas dan sukacita mengalir. Ketaatan selalu membuka suara yang selama ini terbungkam. Penyerahan diri kepada Allah selalu membuahkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita rencanakan sendiri. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis kelak tumbuh menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Orang-orang yang di seluruh pelosok negeri datang kepadanya. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan. Atau para murid-muridnya pun juga bertanya-tanya demikian. Ia memiliki banyak murid dan namanya sangat dikenal di mana-mana. Tetapi di tengah semua kebenaran itu dan semua ketenaran itu, Yohanes tidak pernah lupa siapa dirinya dan untuk apa dia ada. Ketika Yesus datang, Yohanes dengan rendah hati menunjuk kepadanya dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Dia bahkan berkata kepada murid-muridnya bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Artinya, Yesus harus semakin besar dan Yohanes harus semakin kecil. Dan murid-muridnya pun pergi meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Bagi ukuran dunia atau pandangan manusia, ini adalah suatu kegagalan. Kehilangan pengikut, kehilangan pengaruh, bahkan kehilangan popularitas. Tetapi bagi ukuran Allah, ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Bukan karena misi Yohanes bukan untuk menarik orang kepada dirinya sendiri, tetapi untuk mengarahkan semua orang kepada Kristus. Inilah jiwa seorang saksi yang sejati. Dia tidak mencari atau tidak mencuri cahaya, dia memantulkan cahaya itu kepada semua orang. Dia tidak membangun kerajaan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menunjuk kepada Sang Raja yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebelum Yohanes Pembaptis tampil di muka umum, Injil mencatat bahwa dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Padang gurun merupakan tempat yang sunyi, yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, jauh dari sorotan dan tepuk tangan manusia. Di sanalah Yohanes dibentuk. Di sanalah juga karakternya ditempa dan suaranya diperkuat. Ini pengajaran yang penting bagi kita dan sesuatu yang sangat indah, di mana kita tidak bisa memberikan kesaksian tentang seseorang yang tidak kita kenal dengan baik. Kita tidak bisa memancarkan cahaya yang belum kita miliki. Setiap orang yang ingin menjadi saksi Kristus yang kuat harus terlebih dahulu menghabiskan waktu bersama dengan Kristus di dalam keheningan, di dalam doa, di dalam meditasi dengan sabda-sabda Tuhan, dan juga di dalam kebersamaan dengan Kristus. Dan tanpa padang gurun itu, kita hanya akan memberi dari kekosongan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berkaitan dengan ini semua, Gereja Katolik dalam dokumen Lumen Gentium menegaskan bahwa seluruh umat beriman dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Bukan dipanggil hanya untuk panggilan ini bukan hanya untuk para imam atau biarawan-biarawati. Panggilan ini juga melekat bagi kita semua pada pembaptisan kita masing-masing. Ketika kita dibaptis, kita tidak hanya menerima pengampunan dosa. Kita juga menerima perutusan. Dengan kata-kata, pergi dan jadikanlah terang bagi dunia.
Jadi

0: Janganlah semua bangsa muridku. Dan Paus Fransiskus juga menegaskan dalam dokumen Evangelii Gaudium, kembali mempertegas dengan sangat indah, beliau menulis bahwa setiap orang yang dibaptis adalah murid sekaligus misionaris. Bukan murid dahulu, nanti akan menjadi misionaris, tetapi keduanya berjalan bersamaan sejak hari pembaptisan kita. Tidak ada orang Kristiani yang boleh bersikap pasif atau diam saja, dan hanya menikmati iman untuk dirinya sendiri tanpa merasa terpanggil untuk berbagi dengan yang lain. Jadi, pertanyaan bagi kita semua bukan lagi apakah kita dipanggil menjadi saksi, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalankan panggilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Kita tidak perlu menjadi pengkhotbah yang terkenal atau pergi ke negeri yang asing sebagai misionaris untuk menjadi saksi Kristus. Panggilan itu hadir pertama-tama di mana kita sudah berada saat ini. Di dalam keluarga kita, kita menjadi saksi ketika kita memilih untuk mengampuni daripada menyimpan dendam. Kita berdoa bersama dengan suami atau istri, juga bersama dengan anak-anak kita. Ketika kita mampu mengeluarkan kata-kata dari mulut kita yang membangun dan juga yang menguatkan orang lain, bukan justru melukai atau merobohkan hati orang lain. Dan di tempat kerja, kita juga bisa menjadi saksi ketika kita bekerja dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita memperlakukan rekan kerja kita dengan hormat dan juga bermartabat. Ketika kita tidak ikut arus ketika arus itu salah, meskipun kita harus berdiri sendirian. Atau di lingkungan masyarakat kita, kita menjadi saksi ketika kita hadir untuk mereka yang lemah, yang miskin dan tersingkir. Ketika kita bersuara untuk kebenaran dan keadilan. Dan ketika kasih kita tidak pilih-pilih, tidak hanya kepada orang yang menguntungkan kita saja. Kesaksian yang paling kuat, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, adalah kesaksian hidup. Orang-orang di sekitar kita tidak mungkin membaca Injil, tetapi mereka membaca hidup kita. Kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang, setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang ketika Yohanes lahir tentu masih bergema bagi kita malam ini, menjadi apakah anak ini nanti. Pertanyaan yang sama juga Allah ajukan kepada kita, menjadi apakah hidupmu ini? Untuk apa sesungguhnya hidup kamu di dunia ini? Jawaban yang paling mulia yang bisa kita berikan adalah jawaban yang sama dengan seluruh hidup Yohanes Pembaptis. Aku ada untuk menuju kepada Kristus. Aku ada untuk menjadi saksi terang Kristus. Aku ada agar orang-orang di sekitarku bisa melihat dan melalui hidupku yang sederhana ini betapa baik dan mulianya Allah yang kita sembah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, seperti Yohanes Pembaptis yang sejak lahir sudah dirancang untuk misi itu, kita pun sudah dirancang sejak hari pembaptisan kita untuk misi yang sama. Bukan misi yang memerlukan kehebatan yang luar biasa, tetapi misi untuk hidup dengan tulus, dengan kasih, dan dengan setia dimanapun Allah menempatkan kita hari ini. Dan itu semua sudah cukup. Itu sudah sangat luar biasa, karena di balik kesaksian kita yang kecil itu, Allah yang adalah yang maha besar sedang bekerja bagi kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk membawa tiga pertanyaan ini dalam doa kita sebelum istirahat pada malam hari ini. Yang pertama, apakah hidup saya saat ini sungguh-sungguh menunjuk atau mengarah kepada Kristus, atau justru mengarah atau menunjuk kepada diri saya sendiri? Yang kedua, sudahkah saya memberikan waktu untuk dalam tanda kutip padang gurun saya, waktu yang sunyi bersama Allah, agar saya bisa diisi sebelum memberi kepada orang lain? Dan ketiga, satu langkah konkret apa yang bisa saya ambil mulai esok untuk menjadi terang Kristus yang lebih nyata di tempat di mana Allah menempatkan saya? Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu langsung dijawab, tetapi baik kita renungkan dan menjadi pedoman bagi hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi terang Kristus di dunia. Demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya, terima kasih kepada Pak Victor dan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita telah bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan tema menjadi saksi terang Kristus. Dan semoga melalui perenungan kita malam hari ini kita semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi yang memancarkan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih lagi kepada Pak Victor telah membagikan firman Tuhan kepada pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang telah setia menyimak program ini. Dan pendengar, bersamaan dengan ini juga saya pamit undur diri dari siaran hari ini. Dan untuk menemani Anda di Palangkaraya malam hari ini ada rekan kami Olivia Dewi. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kita akan mendengarkan kembali bagaimana prediksi cuaca dari BMKG untuk besok hari ya. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca besok hari di wilayah Kalimantan Tengah? Silahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Kamis 2 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito utara bagian timur, Barito timur bagian timur. Sedangkan pada malam hari, secara umum diperkirakan dalam kondisi berawan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas bagian utara, Barito selatan, Barito timur bagian barat, Kapuas bagian tengah yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kota Palangkaraya bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Selatan bagian utara, dan Barito Utara, berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sahabat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Iya, baik, terima kasih Iksan ya, prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini saya Dewi Segitanjung kembali menjumpai Anda di Palangkaraya malam ya. Hari ini tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2026 dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan seperti biasa pendengar di hari Rabu malam ya, kami kembali akan menyiarkan Ruang Rindu Nasional ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kembali malam hari ini kita akan simak Ruang Rindu Nasional.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoinya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu Bang,
1: akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita-kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih tenggelanya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay,
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya denger itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, baik. Ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
3: Sesaat lagi ya. Nanti
0: betul. Ya. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung
0: Domi silakan. Kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya. Di 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh agak, saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
0: silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording gitu, tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi, itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh, gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak Tom? kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia,
0: yeah,
1: buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube,
0: oh,
1: karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya, yeah, untuk Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung
0: Benny, IKN tentang IKN,
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu
1: banyak
0: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku.

0: Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86. Kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, ya udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru di resikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming baru di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bila Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman
0: orang
1: kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
0: Aku okay. Dengan Andes, Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan ya. Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa kan. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru rilis.
2: Oh, betul. Baru pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip setipe, dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Jack Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna.

0: Yang son sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya,
1: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
0: Iya, iya, benar-benar. Iya,
1: iya. Enggak lama dari situ kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Yang dia ikut nyanyi kan?
0: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
2: Betul.
0: Mati,
2: Bang Andes. Itu dia.
0: Mantap nih.
2: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
0: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
2: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
0: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
1: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
0: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
1: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
0: Sani manajer di Billboard, betul,
1: dulu,
0: betul.
1: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
0: Iya benar. Wih, ingat loh.
1: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
0: Ada di situ
1: kan?
0: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
1: Robert, kan ya, operator ya, kan?
0: Iya benar. Nah,
1: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
0: Mas Domi belum kenal aku.
1: Belum.
0: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
1: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
0: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
1: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
0: Oh iya.
1: Rumah Kita kan.
0: Rumah Kita, betul.
1: Kan bagus juga itu ya.
0: Iya, bagus juga itu.
1: Bapak nggak salah naruh.
0: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
1: Udah kamu diam kan dia.
0: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
2: Iya.
0: Aku filmnya tajam banget,
1: berat,
0: betul.
1: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
0: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
1: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
0: Syuting bareng kita.
1: Kamu syuting Sanggupkah?
0: Mas Domi lagu lain.
1: Ya, di album aku.
0: Iya, ya, lagu lain, betul.
1: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
0: Iya, benar.
1: Terus modelnya Maudi ya?
0: Maudi Kusnaidi.
1: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
0: Top modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
1: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
0: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Domi Allen, barulah kita kenal.
1: Terus musiknya Arthur ya?
0: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
1: Mas
0: semua.
1: Arthur, ya.
2: Baiklah kita. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
0: Kita kemana,
2: ke Bogor.
0: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
0: Mau enggak, Kang?
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
0: dari
2: langsung
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
0: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
0: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
0: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
2: Lagi ya, kurang enak atau?
0: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
2: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
0: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada,
1: sudah.
0: Nah, ini baru.
2: Sip.
0: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
0: Oh iya, gila bola.
2: Begadang ya.
0: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
0: Tidak asing lagi, betul sekali.
1: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
0: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, saya terinspirasi tadi lagunya.

0: apa, andaikan kau kumiliki.
1: Iya, iya.
0: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
1: Iya.
0: Luar biasa gitu.
2: Amin.
0: Buat Mbak Ita ya.
2: Iya.
3: Iya.
0: Selamat datang di posisi lamanya.
2: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
0: Oh, macet.
2: Tapi aku sudah hadir di sini.
0: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
2: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
0: Kau sama love you.
2: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
3: Mantap, Bang Andi.
2: Bumi itu enak-enak nih.
0: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
2: Bang Andi mau nyanyi.
0: Enggak usah, baik.
2: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
0: Cukup fotokopinya aja di
2: sini. Oh iya.
3: Siap.
2: Siap Bang Andi.
0: Yang terpenting doa untuk semuanya.
2: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
0: Iya, dan sukses segala.
2: Siap. Amin.
0: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
3: Siap.
0: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
3: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
0: Ya, akhirnya ketemu juga.
2: Ketemu ini juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh. Ya,
0: itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, okay, Bang Andi siap.
3: Siap.
0: Dengan Ibu Tiara di.
2: Oke.
3: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
2: Masih penasaran
3: kembali
2: nih.
3: Coba ya di Bogor
2: malam,
3: kita sapa.
2: Kang Hasanuddin.
3: Kang? Sudah
2: Halo.
3: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
2: ada Ibu Ana.
3: Ibu Ana.
2: Selamat malam Bu Ana.
3: Halo. Halo Ibu Ana.
2: Bu Ana selamat
4: Halo,
2: malam.
4: Halo Kang Andes, Mbak Ita, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah baik. Bu
3: alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
1: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
1: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
2: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes. Andes ya.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mama nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Domi Allen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Gitu, boleh dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Iya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: Bang Andes.
1: I love you too, Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: tadi
1: ada di Sorong. Aslinya pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia, dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan cinta.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama
4: makanya tadi. Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak sama.
0: Enggak,
4: sama.
0: Oh,
4: sama
0: yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Bukan, oh, iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, itu Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung
4: ya, direkam, langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang,
4: direkam.
0: Kan supaya nggak loh. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria Resti.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang, ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali,
4: Inggris.
0: Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
1: Akhirnya Kang
0: masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha gamang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi macet ya?
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
1: dengan
0: Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya ya. Cinta Aku Padamu.
5: Iya. Iya diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, Pak dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5 iya, Studio 5 Bang.
0: Oh,
4: iya.
0: Bang Hasan juga
5: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, ya. Baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya?
5: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau di Studio 4 Bu ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
4: Amin.
0: Betul banget Kang.
5: Mancanegara, Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya.
0: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson itu. Bang Yangson Mas, itu
5: dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
0: Siap.
5: Saya sempat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satrina.
1: Malam Teh.
0: Kumaha teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Yap.
0: Teteh. Kumaha teh.
6: Alhamdulillah teteh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya teteh.
6: Orang Rangkas Bitung.
0: Ya.
1: Betul.
6: Mas Sundalai. Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen gue keren Kang Allen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
0: Iya. Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Semua. Makasih.
6: Semua
2: ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
2: Yang alih, ya, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
2: Keren itu
0: lagu. Betul, Teteh.
2: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
2: Apa saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
2: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya. Gitu.
1: Betul.
2: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
1: Yeah.
2: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
2: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
2: Gitu, betul, lagu betul, baru ya.
4: Iya.
2: Gitu.
0: Siap.
2: Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
2: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
2: Yes, dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak, Teh?
0: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
2: Batur Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
2: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
2: Juga ada
1: silakan.
2: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
2: Teteh. Baik, sukses. Andre Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: Mbak Ita,
7: pernah
4: makan
7: yang cantik, yang manis.
4: Borong ya,
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
7: Malam,
4: Satria
7: ya.
4: Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Allen. Ya.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
0: tahun,
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Terus untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh, silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Yeah. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari
0: Bang Dumi. Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin anak-anak Gen Z. Penyanyinya Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
0: Oh sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu
4: sampai mati. Ya, banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab tuh
4: ya. Ada AI-nya.
0: AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Sekarang sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Itu sampai mati. Itu yang cover.
0: Terus yang dikoploin.
4: Iya, betul.
0: Banyak.
1: Oke, iya ya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Centini.
1: Itu ada, Indah Pada Waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini. Itu.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: kali
4: ya.
0: Mungkin ya Bang,
4: enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya, baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
4: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: apa gorengnya? Kita? Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng melayang judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar Bang.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya.
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah nggak jadi yang kedua.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa
2: judulnya
3: sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986.
4: Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam. Halo,
5: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah
2: mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andi.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Bener. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah,
5: ya.
3: Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Yeah. Salam juga buat Bang Allen dan
2: Ita
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
2: Loh. 20 menit.
4: Jadi lebih udah nggak, udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
2: Banyak banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa.
4: Tapi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
2: Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya, betul, lewat otak saya.
3: Lewat
2: betul.
3: Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh gitu. Iya.
3: Emang benar, Bang Lema.
6: Ini Bang Baita ada di YouTube itu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live
4: di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen,
3: pencipta
6: gulung Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Andes. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Udah
2: feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan.
4: Penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Hmm. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu
2: iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh,
2: Baita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang diplaylist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan amin. Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
7: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung
2: Kare. Astung Kare.
7: RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Ya.
7: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Udah ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200. Ya, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Membaita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
8: Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
8: Tadinya mau ke situ loh Baita.
3: Lah ayo.
8: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Okay, oh. Siap.
8: Aduh, Raja Prani pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Domi, silakan Mas.
4: Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih, berjumpa
2: masuk nih. Halo Cigu, halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
8: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
8: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Kayak yeah.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu penciptanya benarkah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar,
8: jadi kita aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
8: Domi bilang, ya kan? Apa bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
8: Fidri Adam kalau gak salah.
4: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemaro. Benarkah Seribu Kemaro kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cikgu. Yeah.
8: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cikgu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, siap, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya,
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo, iya. Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Laita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
4: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. Ya,
3: iya
2: untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
1: Enak, betul.
0: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa ini aja Mas Andes?
0: Ada dari
1: Nurdi Gave.
0: Oh, di Bogor.
1: Malam Mas Mbak.
0: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
1: Dari siapa nih Mas?
0: Namanya...
1: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
2: TP itu.
1: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
1: Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk panggung.
2: KTP sama
1: hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
1: Benar,
0: ya. Betul.
1: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis gitu muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
1: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes, doain.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul,
1: semoga,
0: didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
0: Amin.
1: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
0: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
0: Silakan.
1: Akunnya mah.
2: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik alias Domi Allen Music.
0: Domi Allen Music. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
2: Doa Musik.
0: Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
1: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
1: satu
0: dua bait.
1: Ya.
0: Iya, silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan
1: Bang,
0: pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga ada.
1: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah.
2: Lihat.
1: Gitu. Ya.

0: Bang, warna biru bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Demikian tadi baru saja kita ikuti. Ya, baru saja kita ikuti bersama siaran Ruang Rindu Berjaringan ya, yang mana kita akan kembali mengikuti Ruang Rindu Nasional pada hari Rabu pekan depan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini masih saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya, kurang lebih sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, karena nanti pendengar ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kembali Pro 1 RRI Palangkaraya ini akan menghadirkan dengar bareng ya pesta bola dunia yang mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Wah, tentunya kalau pendengar mengikuti setiap babak demi babak pertandingan ya, khususnya pada pertandingan fase gugur yang selalu punya cerita yang berbeda ya. Tidak ada lagi tentunya ruang untuk lengah, karena satu kesalahan saja bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Nah, nanti silakan ya pendengar, Anda bisa mendengarkan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya, kira-kira siapa nantinya yang akan melangkah ke babak berikutnya dan siapa yang harus mengubur mimpi malam ini ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan temani Anda ya dengan sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya mungkin bagi Anda yang ingin request lagu ya di kesempatan malam hari ini, masih kami tunggu kebersamaannya ya di line telepon 0536 3221 778 atau di 3221 779 atau melalui WhatsApp juga boleh ya pendengar di 0811 5203123 ya. Mungkin belum ada yang belum tidur yang mungkin sengaja ingin mendengarkan pesta bola malam hari ini ya, karena nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya pendengar, kembali kita akan dengar bareng ya pesta bola dunia yang mana tim Inggris ya melawan tim Republik Demokratik Kongo. Nanti pertandingannya dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya sebuah lagu kembali malam hari ini kami hadirkan berikut dari Dian Piscesa, Aku Untukmu.

Baik, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan, ya, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Wilopo. Wilopo sebagai tergugat atau terlawan di pelajar RT 4 RW 2 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Isi berita atas perintah hakim ketua dalam perkara perdata nomor 10 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 14 Januari 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Wilopo sebagai penggugat melawan Yudean Marco sebagai tergugat, Lurah Bukit Tunggal sebagai turut tergugat. Selanjutnya pendengar dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Dwi Prasetyawan binti Kres Widodo di mana saja berada sebagai termohon. Isi berita tentang penetapan Ketua Majelis nomor 194 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan, maksud kami, tentang penetapan Ketua Majelis nomor 194 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 20 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Febri Abdi Darta bin Iskandar sebagai pemohon melawan Dwi Prasetyawan binti Kres Widodo sebagai termohon.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sauvet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia. Bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di mana pendengar nanti sesaat pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan dengar bareng ya dan bergabung Pro 3 RRI ya untuk mendengarkan pesta bola dunia ya, mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya. Dan nanti pendengar Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini yang nanti juga akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan pesta bola dunia ya. Ya, nanti juga pada pukul 3 dini hari ya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya juga akan menyiarkan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal ya. Dan pesta bola dunia hanya ada di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan saatnya kita akan dengar bareng pendengar pesta bola dunia ya. Malam hari ini antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.
2: Caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
3: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Gula Bahari. Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini Pesona Tunda Kula kami hadirkan untuk Anda. Terkait memapas lewu nih ya Gula Bahari. Tradisi membersihkan kampung di Kalimantan Tengah. Gula Bahari, pernah Anda membayangkan sebuah tradisi yang bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga dipercaya mampu membersihkan hati, mempererat persaudaraan, dan memohon keselamatan bagi seluruh warga di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak memiliki tradisi yang dikenal sebagai memapas lewu. Tradisi ini merupakan upacara adat yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus permohonan agar kampung terhindar dari berbagai mara bahaya, penyakit maupun bencana. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul mengikuti prosesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat, disertai doa-doa, ritual simbolis, serta semangat kebersamaan yang begitu kuat. Yang menarik, memapas lewu mengajarkan bahwa menjaga lingkungan harus sejalan dengan menjaga hubungan antar sesama. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa sebuah kampung akan tetap kuat jika warganya saling menghormati, saling membantu, dan tetap menjaga nilai-nilai leluhur. Di tengah perkembangan zaman, memapas lewu masih terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan warisan yang terus hidup dan memberi makna bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Gula Bahari, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini menemani aktivitas malam Anda, istirahat Anda.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
3: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Globari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami masih menghadirkan informasi untuk Anda, tradisi menunggal ya dalam pesona Tunakula. Dan ini juga merupakan informasi terakhir kita ya dalam rangkaian pesona Tunakula. Globari, salah satu tradisi yang masih dijaga masyarakat Kalimantan Tengah dalam menunggal, yaitu tradisi menanam padi secara gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun. Tidak sekedar kegiatan bercocok tanam, menunggal juga menjadi simbol kebersamaan, saling tolong-menolong, serta rasa syukur atas anugerah alam. Melalui tradisi ini, nilai-nilai budaya dan semangat persatuan terus hidup di tengah masyarakat. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya Kalimantan Tengah agar tetap lestari. Kulabar, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona Tunakula ya di malam hari ini. Oke, Kulabar, sebelum kita tutup siaran kita di malam hari ini dan kebersamaan kita kurang lebih 20 menit ke depan ya, itu artinya kita akan berpisah nanti ya setelah 20 menit hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk beberapa hari kami ucapkan selamat beristirahat malam saja ya di malam hari ini. Bagi yang masih bekerja ya ataupun berrutinitas, selamat beraktivitas saja untuk Anda. Kembali lagu berikut ini menemani aktivitas malam Anda.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kula Pahari, tentunya Anda masih mendengarkan siaran kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. 5 menit ke depan kebersamaan kita hampir selesai ini ya, karena di pukul 24 kita harus menutup program dan menutup siaran kita.

0: malam hari ini ya. Dan untuk kelapa hari itu tadi ya, kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda yang telah setia menemani siaran kami. Saya Sulia Teman TK pamit undur diri. Semoga malam Anda penuh ketenangan, kesehatan dan kebahagiaan. Selamat beristirahat, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Sampai jumpa kembali di siaran berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Salam hangat untuk Anda semua. Sampai jumpa.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kelopak hari pendengar perompet RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 1 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.go.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi selamat lingkungan latai, salam sujud karende melempang, adil katalino, basuramin kasaruga, besengat kacubata, arus. Selamat pagi untuk seluruh kulapahari semua di kesempatan pagi hari ini ya. Berjumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani kulapahari semua di edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Apa kabar seluruh kulapahari semua yang sedang mendengarkan kita, baik itu dari radio ataupun di aplikasi RRI Digital. Tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kembali pagi hari ini kami hadirkan untuk kulapahari semua ya yang ingin menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Kita sudah siapkan tracklist lagu religi agama Hindu, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Cinta Kasih Terhadap Sesama ya. Dan nantinya juga kita akan hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk mengawali pagi kulapahari semua di pagi hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas paginya di hari ini ya. Semoga aktivitasnya di hari ini bisa berjalan dengan lancar di hari Kamis manis ini. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Hindu dan dilanjutkan dengan mimbar agama Hindu berikut ini.

Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Sahih.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya, Kulapa Hari pada kesempatan pagi hari ini ya, kita informasikan terkait pendidikan yang bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mengenalkan jati diri bangsa. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelestarian budaya di lingkungan sekolah. Sebut saja ada yang namanya pencak silat ya. Ini menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai sejarah, filosofi sekaligus manfaat bagi kesehatan dan pembentukan karakter. Karena setiap gerakan mengajarkan keseimbangan antara kekuatan fisik dan ketenangan batin. Dan setiap latihan ini juga menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Karena itulah PBIPSI mendorong agar pencaksilat ini bisa diajarkan lebih luas di sekolah-sekolah Indonesia. Yang mana harapannya generasi muda tidak hanya mengenal budaya melalui buku atau cerita, tetapi juga mengalaminya secara langsung melalui praktik dan pembelajaran. Nah, jika budaya dikenalkan sejak dini ya, maka peluang untuk tetap lestari akan semakin besar ya, Kulapa Hari. Anak-anak akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas bangsanya, sekaligus menjadikan generasi kita yang mampu menjaga warisan leluhur ya di tengah derasnya arus globalisasi. Jadi teruslah mencintai budaya Indonesia, karena dari sanalah kita belajar ya tentang sejarah, nilai kehidupan, dan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Jadi tetap stay tune terus ya, Kulapa Hari di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti, kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
0: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
0: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

8 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, serta tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store dan play store. Dan dalam Palangkaraya pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, saat lagi akan kita ikuti warta berita daerah Kalimantan Tengah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan bola ya dalam debat dengan bareng Pesta Bola Dunia 2026, laga antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Dan jangan lewatkan juga pertandingan menarik ini tentunya ya, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetap bersama kami karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap.

0: kapatindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 2 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kalimantan Tengah mendapat penghargaan Nugraha Sakanti.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Mengawal informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolda, Kalimantan Tengah, dirayakan bersama Mitra Kerja dan Forkopimda. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah mengikuti upacara di Jakarta untuk menerima secara langsung penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Kapolda Kalimantan Tengah mendapat penghargaan Nugraha Sakanti.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk menegaskan kembali perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, keberhasilan pembangunan hanya dapat diwujudkan apabila stabilitas keamanan tetap terjaga. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Polda Kalimantan Tengah mendapat penghargaan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, beliau menghadiri upacara di Jakarta dalam rangka menerima penghargaan Nugraha Sakanti.
3: Berarti prestasi luar biasa ya?
1: Mudah-mudahan ya, prestasi yang luar biasa. Dari tentunya ini dari dukungan dari seluruh personil Polda Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Polda Kalimantan Tengah, sehingga kami Polda Kalimantan Tengah berhasil dipercaya memperoleh penghargaan dari Presiden, penghargaan tertinggi Nugraha Sakanti.
2: Ia menjelaskan sepanjang tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah tetap kondusif. Berbagai operasi kepolisian berjalan dengan baik sehingga mampu menjamin kelancaran agenda pemerintahan, aktivitas perekonomian, maupun kehidupan sosial masyarakat. Menurut Budi, pelayanan yang cepat merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Di sisi lain, Polda Kalimantan Tengah juga terus mendukung berbagai program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bersama pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan para pemangku kepentingan, Polda Kalimantan Tengah turut mengawal program swasembada jagung dengan hasil panen lebih dari 5.000 ton. Selain itu, Polda juga mendukung pembangunan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terdiri atas 18 unit yang telah beroperasi. Atas berbagai capaian tersebut, Polda Kalimantan Tengah berhasil meraih penghargaan Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yang diterima Kapolda Kalimantan Tengah dalam upacara di Jakarta. Sementara itu, Pengurus Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah Adi Abdian menilai, kinerja Polda Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan keadilan restoratif.
4: Ya, yang jelas kinerja Polda Kalimantan Tengah secara keseluruhan luar biasa. Saya lihat banyak peningkatan-peningkatan, terutama dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan sosial yang lebih mengutamakan kepada jalur restoratif, jalur damai, tidak harus selalu mengarah kepada langsung kepada hukum positif, tetapi lebih kepada musyawarah mufakat untuk melakukan secara bentuk restorasi. Hal ini juga sesuai dengan tradisi kita, budaya kita, Mabetang.
2: Menurutnya, penyelesaian perkara lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan perdamaian tanpa harus selalu berujung pada proses hukum. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan nilai budaya Humam Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan sehingga sejumlah persoalan besar dapat diselesaikan secara damai. Pada HUT Bhayangkara tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat, menekankan bahwa seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Diharapkan kegiatan Bukit Batu Fest, Palangkaraya bersepeda, serta penanaman pohon di Kelurahan Seigohong, Kecamatan Bukit Batu, dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke kota Palangkaraya. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
5: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi, mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
6: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
5: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi. Mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati Kota Cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea. Nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya akan kombinasi.
6: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
7: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
6: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu. Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat, Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPP RRI Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Kota Waringin Timur memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Perumbulok Kantor Cabang Kota Waringin Timur, Wahyu Tri Hutomo, mengatakan saat ini Bulog memiliki cadangan sekitar 9.000 ton beras yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 15 bulan ke depan. Wahyu menjelaskan, stok tersebut terdiri dari beras medium dan premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Seruyan, dan Katingan. dengan rata-rata penyaluran sekitar 500 ton per bulan dan dapat meningkat apabila pemerintah kembali menjalankan program bantuan pangan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Kota Waringin Timur juga menegaskan, Bulog terus menjaga stabilitas harga melalui penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Menurutnya, stok yang ada sangat mencukupi dan distribusi terus berjalan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga oleh peran aktif keluarga di rumah. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan sekolah menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
9: Kita sadar betul bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas, ya, dan paling banyak itu anak berada di rumah. Dan secara otomatis juga namanya pendidikan.
10: Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif orang tua agar perkembangan akademik maupun karakter anak dapat berjalan secara optimal. Kepala Sekolah SDN 9 Menteng Palangkaraya, Tersiani, mengatakan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah. Karena itu, peran keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan perkembangan anak. Menurutnya, sekolah hanya dapat mencapai hasil maksimal apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua.
9: Kita sadar betul bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas, ya, dan paling banyak itu anak berada di rumah. Dan secara otomatis juga namanya pendidikan itu dari dia bangun tidur lebih banyak di rumah.
11: Iya, betul.
9: Sehingga peran orang rumah, terutama orang tuanya dan keluarganya, itu adalah yang sangat penting untuk mempengaruhi tumbuh kembang dan perkembangan dari pendidikan anak itu sendiri. Sementara di sekolah, ya, di sekolah itu kan waktunya juga sedikit, jadi ya sedikit banyak kita juga mempertimbangkan bagaimana sosialnya anak, bagaimana pergaulan anak, bagaimana mereka berada di rumah, sehingga kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua.
10: Tersiani menambahkan, selain menjalin komunikasi melalui pertemuan rutin dan grup komunikasi, pihak sekolah juga melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyampaian hasil belajar, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pelaksanaan kegiatan sekolah. Menurut Tersiani, dukungan orang tua terhadap setiap program sekolah menjadi salah satu indikator keberhasilan sinergi antara keluarga dan sekolah. Sementara itu, orang tua murid, Sepiani, menilai komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, keterlibatan orang tua dalam rapat sekolah, komunikasi melalui WhatsApp, serta mengikuti perkembangan belajar anak merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
12: Sangat penting karena hubungan atau relevansi orang tua dengan sekolah itu harus saling mengisi, harus saling mendukung. Karena waktu untuk sekolah itu kan terbatas, jadi orang tua juga harus mengajar anak di sekolah. Guru-guru kan tidak mungkin 24 jam juga mengajar anak, mereka mempunyai waktu terbatas. Jadi itu sangat penting untuk mendukung perkembangan pendidikan anak. Selain guru, orang tua juga sangat berperan besar.
10: Melalui kolaborasi yang terjalin secara konsisten, baik pihak sekolah maupun orang tua berharap tercipta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, karakter, serta kepercayaan diri anak. Sinergi tersebut juga diyakini mampu mempersiapkan generasi muda yang lebih cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak yang masih minim perlu menjadi perhatian masyarakat. Diharapkan ayah dapat terlibat aktif dalam memberikan dukungan fisik dan emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Sosok ayah atau sosok laki-lakinya kok nggak ada gitu kan? Ya bisa dihitung lah satu atau dua orang kehadiran mereka.
11: Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Bukan hanya ibu, ayah juga harus berkontribusi dalam pendampingan tumbuh kembang anak agar anak memperoleh dukungan yang seimbang di lingkungan keluarga. Pengelola Generasi Berencana Wiliane Sinta mengatakan, fenomena saat ini menunjukkan kehadiran ayah dalam pengasuhan anak di keluarga masih sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari berbagai kegiatan parenting yang mayoritas hanya dihadiri oleh para ibu.
9: Sebenarnya kita Indonesia itu mengalami krisis kehadiran ayah ya. Okay. Kenapa kok diangkat tema itu? Mm-hmm. Ternyata setiap pertemuan ataupun perkumpulan yang hadir itu mayoritas ibu-ibu.
13: Iya betul.
9: Atau kaum perempuan ya. Nah jadi sosok ayah atau sosok laki-lakinya kok nggak ada gitu kan? Ya bisa dihitung lah satu atau dua orang kehadiran mereka.
11: Duta Genre Putri Kota Palangkaraya 2025, Shiva Raudotu Aishi mengatakan, kehadiran ayah menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus memberikan dukungan fisik dan emosional agar anak merasa aman, nyaman, dan percaya diri.
14: Dan ayah itu seperti yang kakak bilang tadi ya, ayah itu bukan hanya hadir sebatas materi saja, tapi sebagai mendukung emosionalnya, terus juga bisa menciptakan rasa aman dan rasa percaya diri terhadap anak-anaknya.
11: Melalui keterlibatan yang aktif, ayah dapat membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak sejak dini. Peran tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat menyebutkan terdapat 4 komoditas yang kerap mengalami fluktuasi harga di pasar tradisional Indrasari Pangkalambun, yakni cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Sekretaris Disperindagkop UKM Kota Waringin Barat, Muhammad Suhendra mengatakan, cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling dinamis, dengan harga yang dapat melonjak dari Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram, menjadi Rp70.000 sampai Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, pada pekan kelima Juni 2026, sebagian besar komoditas justru mengalami penurunan harga. Muhammad Suhendra juga menjelaskan bahwa harga daging sapi sempat naik dari Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram pada 24 Juni 2026. Pihaknya berkomitmen terus melakukan pemantauan harga setiap hari di Pasar Indrasari yang telah ditetapkan sebagai pasar pantau oleh Kementerian Perdagangan guna mengendalikan inflasi daerah. Pendengar dan pemirsa, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, semangat pengabdian mulai terasa saat mahasiswa Universitas Palangkaraya resmi memulai perjalanan kuliah kerja nyata tematik, membawa ilmu, ide, dan harapan baru. Para mahasiswa siap terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan kontribusi sekaligus mendapatkan pengalaman berharga di lapangan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
15: Emang kalau dari awal tuh kayak kan yang saya tunggu-tunggu sih lebih tepatnya kakak Eni. Karena kayak dari beberapa mata kuliah atau beberapa kegiatan tuh.
16: Pelaksana kuliah kerja nyata tematik Universitas Palangkaraya resmi dimulai dan disambut dengan antusias oleh para mahasiswa peserta program pengabdian kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu mata kuliah lapangan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan sekaligus berkontribusi secara langsung di lingkungan masyarakat. Sebelum diberangkatkan, ke lokasi pengabdian, seluruh peserta mengikuti pembekalan sebagai persiapan menjalankan berbagai program kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai kondisi sosial masyarakat, etika selama berada di desa, serta teknis pelaksanaan program yang akan dijalankan selama masa KKN. Ketua KKN Tematik Universitas Palangkaraya, Maitra Nindi Agustin, mengaku telah lama menanti pelaksanaan KKN. Menurutnya, pengalaman yang dibagikan para peserta KKN untuk mengikuti kegiatan pengabdian tersebut.
15: Emang kalau dari awal tuh kayak kan yang saya tunggu-tunggu sih lebih tepatnya KKN ini, karena kayak dari beberapa mata kuliah atau beberapa kegiatan tuh yang dilihat-lihat dari sosmed gitu kan, KKN tuh seru nih gini, jadinya yang ditunggu-tunggu, ih ini beneran KKN kah besok, udah gak sabar nih gitu.
16: Mahasiswa yang bergabung dalam bidang publikasi dan dokumentasi KKN Tematik Universitas Palangkaraya, Joseph Alvin Golde, mengatakan menuju desa Tengkum cukup menantang karena kondisi jalan yang naik turun hingga berkelok. Meski demikian, akses jalan menuju desa dinilai masih baik karena telah beraspal sehingga perjalanan dapat dilalui dengan aman.
13: Kebetulan saya kan orangnya, saya orang Bartim juga. Ya, jadi kalau soal perjalanan kesananya sudah terbiasa. Tapi untuk ke desa Tangkumnya agak kaget sih jalannya kayak
17: Naik turun gitu.
13: Tapi masih bagus aja. Masih aspal semua gitu.
16: Sementara itu, Bendahara KKN Tematik Universitas Palangkaraya, Nopi Deliana, berharap seluruh rangkaian kegiatan KKN dapat berjalan lancar. Ia juga berharap seluruh peserta mampu bekerja sama dengan masyarakat dan menyelesaikan setiap program kerja yang telah direncanakan selama masa pengabdian.
18: Jadi kalau mungkin tuh sebenarnya KKN itu akan sama aja, kami menyesuaikan sama kebutuhan di masyarakat. Bedanya kalau yang tematik ini, dia itu ada sasaran-sasaran yang harus dicapai. Kayak kalau yang sekarang itu ada pangan, terus UMKM, habis itu kesehatan, itu nanti ada stunting sama apa ya, stunting sama
19: PHBS.
18: Ya semacam PHBS gitu. Jadi bedanya di situ, dia selain tetap nanti pada akhirnya akan menyesuaikan sama kebutuhan di masyarakat.
16: Melalui KKN Tematik Universitas Palangkaraya, berharap mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecah persoalan di tengah masyarakat. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi desa lokasi pengabdian sekaligus menjadi bekal berharga bagi mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

0: jaga Ibu Perti dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi terkait berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Dwi Prasetyawan binti Kres Widodo di mana saja berada sebagai termohon, yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 194 PDT.G/2026/PA.PLK tanggal 20 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Febri Abdi Darta bin Iskandar sebagai pemohon melawan Dwi Prasetyawan binti Kres Widodo sebagai termohon. Sekian informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, realisasi program ini perlu memperhatikan berbagai aspek, salah satunya pembinaan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Dosen Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi, mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk. Menurutnya, pembinaan tersebut dibutuhkan agar koperasi terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah. Dan lebih lanjut, Ahyar menyampaikan bahwa keberhasilan koperasi juga membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi dengan akademisi dapat mendukung pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola. Sementara dunia usaha sedang serta lembaga keuangan berperan dalam memperkuat akses kemitraan dan permodalan. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu koperasi memiliki tata kelola yang lebih baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendampingan dari berbagai pihak juga akan memperkuat kemampuan pengurus dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Dengan pembinaan yang konsisten serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat di tingkat desa. Dan pendengar, keberhasilan program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Pesta Bola Dunia 2026 dalam Debar dengan bareng pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi kesayangan Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dari Stadion Bay Area Stadium San Francisco Bay Area yang akan menjadi saksi pertarungan dua tim dengan karakter berbeda, tuan rumah Amerika Serikat bertekad melangkah lebih jauh di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara Bosnia Herzegovina datang membawa semangat kejutan, siap memberikan perlawanan demi mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Pertandingan ini menjadi salah satu laga babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan menemani Anda menikmati setiap momen pertandingan melalui siaran Debar Dengar Bareng yang tersambung langsung bersama Pro3 Jakarta. Mari kita simak bersama ulasan pertandingan, susunan pemain, jalannya laga, hingga analisis yang akan disajikan oleh tim komentator terbaik Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, dan inilah Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, Amerika Serikat melawan Bosnia.